susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni nak mencuci tola daripada keras dan berbau apa? Asingkan cucian atau jangan masukkan terlalu banyak tuala. Gunakan separuh deterjen. Tambah pelembut fabrik setiap 3 hingga 4 kali cucian dan basuh pada suhu yang sesuai. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Nisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Best eh, senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup PT.
4: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang masih kekal mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Yus dan Jai masih lagi teman kita orang untuk pagi tu lah.
1: Kita dah pun masuk jam yang ke...
0: Ketiga.
1: Jadi untuk kan? Ya, asyik puasa tadi 8.30 minit pagi kelak kita ada tetamu kita bersama tetamu kita di Konti dari Jabatan Penerangan Malaysia Japin Sarawak, tetamu kita.
0: Betul.
1: Tapi sebelumnya juga Yusof, untuk sidaknya yang nak respon komen untuk tajuk kita tadi,
0: topik kita bagi
1: boleh jenguk rumah biru kita.
0: Banyak dah yang dah pun menghantarkan komen-komen kita orang. InsyaAllah lepas berita 9 pagi, InsyaAllah kita akan bacakan komen-komen kita orang berkaitan dengan topik
1: sempat.
0: Online shopping versus physical shopping. Jadi hantarkan komen-komen kita orang. InsyaAllah Amir Dua Jai akan baca lepas berita 9 pula, InsyaAllah di jam yang terakhir.
1: Betul, membantai benar baca komen.
0: Okeylah, kita nak beribu dulu. InsyaAllah selepas tu kita akan bersama lah untuk temu bual kita. Tapi sebelumnya dia mendengarkan Chris Adam New Heart. Tapi sebelumnya jom Pelita Api. Api API.
1: Sila. Okay, Surah FM 1 Jiwa.

0: pagi kita.
1: Alright, kembali lagi bersiaran di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Masih lagi kita dalam temu bual bersama dengan yang berusaha Encik Sabri bin Said yang merupakan pengarah Jabatan Tunangan Malaysia Japin Sarawak. Jadi banyak dah diterangkan oleh
2: Tuan banyak yang wow lah.
1: Macam contohnya kita berhias kan? Ada 11 buah. Jadi kita nak tahu juga antara acara-acara sampingan ataupun sisipan bagi program Hari Kebangsaan 2026 ni, Tuan. Boleh jelaskan, Tuan?
2: Ya.
3: Okay. Untuk tahun ni, ada beberapa program sisipan yang pada kami boleh menarik minat untuk orang ramai bersama-sama menyertai Hari Kebangsaan Hari Malaysia. Antaranya adalah satu inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang yang ini bertujuan untuk menggalakkan orang ramai kibar Jalur Gemilang di premis masing-masing sama ada di rumah ataupun di pejabat ataupun di mana-mana premis yang sesuai lah. Dan untuk bagi tahun 2026, Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang dilaksanakan menerusi 11 program yang melibatkan 9 kluster. Yang ini menarik sebab ia merangkumi kluster pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, agensi kerajaan persekutuan dan negeri, komuniti, industri, rumah ibadat dan juga sukan. Yang ni kalau di Sarawak saya sendiri melaksanakan kempen dengan berkunjung ke kluster-kluster yang disebutkan tadi. Okay, kita akan buat penyerahan kit Jalur Gemilang kepada yang terlibat. Dan secara keseluruhannya, jumlah lokasi yang terlibat adalah di Ibu Pejabat sebanyak 123 lokasi. Manakala untuk Jabatan Penerangan, kita ada 172 lokasi seluruh Malaysia. Dan juga melibatkan Komiti Manani yang melibatkan Semenanjung, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 1,632 lokasi. Manakala di Sarawak, ia melibatkan pelbagai komuniti dengan jumlah lokasi sebanyak 246. Dan seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, dari segi pengisian utama adalah edaran kit Jalur Gemilang. Yang ini lebih kepada untuk menggalakkan semua pihak terlibat dalam menggalakkan kempen kibar Jalur Gemilang. Dan tarikh pelaksanaan adalah bermula daripada 1 Ogos hingga September 2026. Selain daripada itu, kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago yang ini diselaraskan oleh Jabatan Penerangan dengan melaksanakan hebahan Info on Wheels ataupun IOW di setiap daerah, dan dalam masa yang sama melaksanakan program bersama Komiti Madani di daerah-daerah yang terpilih mengikut zon yang bertujuan untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Okay, dari segi jumlah hebahan yang dibuat melalui IOW sebanyak 162 lokasi secara keseluruhan akan dilaksanakan, dan dalam masa yang sama untuk program bersama komuniti ia melibatkan di 15 daerah terpilih di seluruh negara. Dan dari segi pengisian kalau kita dapat tengok adalah tambahnya dari segi hebahan program HKHM, edaran Jalur Gemilang, penyerahan kit Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, dan yang terakhir adalah program bersama dengan Komiti Madani. Selain daripada dua program yang saya sebutkan, ada lagi program yang diselaraskan oleh pihak Japan, iaitu Singgah Media Merdeka. Yang ini maknanya 8 agensi media akan terlibat dan telah pun bermula daripada 5 Ogos yang lepas dan akan selesai pada 18 Ogos. Maknanya telah pun diselesaikan lah. Jadi maknanya yang ni sesi Singgah Santai Merdeka ni lebih kepada untuk Japan turun padang, ramah mesra dengan pengamal media, dan dalam masa yang sama menjadi ruang untuk Japan menyampaikan hasrat kerajaan agar agensi media turut sama menyemarakkan kempen kibar Jalur Gemilang melalui inisiatif tersebut.
1: Yes,
3: jadi maknanya bukan hanya membuat liputan tapi turut sama terlibat menggalakkan orang ramai mengimbau jalur pemilang. Selain pada itu, antara sisipan-sisipan yang lain yang ada disediakan untuk menjadi apa kata tarikan kepada program pada tahun ini adalah pertandingan photojournalism Lensa Malaysia yang ini dianjurkan oleh Jabatan Penerangan dan terbuka kepada semua warga negara Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas. Penyertaan bermula daripada 10 Ogos hingga 20 September.
1: Ya, saya.
3: Yang melibatkan pertandingan kreatif dan hadiah yang disediakan secara keseluruhan adalah sebanyak RM15,000. Amat menarik pada saya. Dan syarat-syarat pertandingan boleh didapati di portal Merdeka 360. Jadi maknanya untuk pertandingan photojournalism masih lagi dibuka sehingga 20 September.
1: Ya, saya.
3: Jadi maknanya digalakkan orang ramai untuk menyertai dan maklumat lanjut boleh diperoleh di Merdeka 360. Okay, seterusnya ada pertandingan AI Imaginasi Malaysia yang ni dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia dengan penyertaan terbuka secara inklusif kepada pelajar-pelajar yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun IPTA dan juga Institut Pengajian Tinggi Swasta di seluruh negara. Jadi maknanya pertandingan ini hanya apa dibuka untuk pelajar-pelajar di Pusat Pengajian Tinggi dan tarikh penyertaan adalah pada 10 Ogos hingga 20 September. Masih lagi dibuka dan masih lagi boleh kata mendapatkan peluang untuk menyertai pertandingan ini dan hadiah keseluruhan yang ditawarkan adalah berjumlah RM8,000.
1: Jadi kita berbaki 4 minit lagi tuan, mungkin tuan ringkaskan antara pengisian-pengisian lain juga tuan.
3: Okey, selain daripada daripada yang saya sebutkan tadi, yang menarik juga yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat adalah festival sambutan Ambang Merdeka. Yang ini diselaraskan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan antara pengisiannya adalah pertunjukan bunga api dan juga persembahan artis.
1: Menarik.
3: Program akan bermula pada Sabtu hingga Isnin 29 hingga 31 Ogos.
2: 3 hari.
3: Dan lokasinya adalah di Dataran Merdeka Kuala Lumpur bermula daripada 11 pagi hingga 12:30 malam. Okay, itu antara yang menarik yang kita boleh kongsikan dan dalam masa yang sama kita juga ada melukis senja daripada Aerotree. Yang ini diselaraskan oleh Kementerian Komunikasi bersama dengan pihak Aerotree dan dilaksanakan bagi menggabungkan elemen kembangan aset pertahanan negara dan kecekapan para perwira untuk menaikkan momentum sambutan Hari Kebangsaan. Yang ini akan melibatkan pasukan aerobatik Kri Sakti di antara pihak Aerotree Defence and Service Senjan Berhad yang akan menjalani beberapa siri latihan penerbangan sebagai persediaan untuk menjelang persembahan melukis senja sebuah pertunjukan udara. Maknanya yang ni fokus pada pertunjukan udara yang akan diketuai oleh juruterbang berpengalaman Datuk Halim Osman pada 12, 20, 27 dan 29 Ogos. Masanya adalah pukul 7 hingga pukul 7:30 malam. Yang ini antara
1: yang
3: mungkin yang terakhir yang saya boleh kongsikan di sini adalah satu kira detik merdeka. Yang ini diselaraskan oleh Pak Kementerian Komunikasi dan Perbanan Putrajaya. Akan berlangsung pada Ahad 30 Ogos 2026 bermula 11:50 malam hingga 12:30 malam. Lokasinya adalah di Monumen Alah Baru. Ini saya rasa yang ni ramai juga yang
1: menunggu
3: mengira detik merdeka.
1: Betul. Bayangkan ada perarakan, pembarisan, ada kereta bahias dan banyak lagi pengisian-pengisian.
3: Betul. Dan yang lain-lain lebih kepada macam kita ada juga Quran Hour diselaraskan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Perhimpunan Ambang Merdeka yang akan diadakan di Dataran Merdeka pada Ahad 30 Ogos 2026 bermula pada 6:30 petang hingga 10:30 malam. Dan kita ada juga Wayang Pacak Patriotik bersama komuniti bertempat di Putrajaya pada 31 Ogos nanti. Dengan masanya adalah pada pukul 2 pagi hingga pukul 4 pagi. Yang ni mungkin satu kelainan. Kita berkumpul pada sebelah pagi antara pukul 2 hingga pukul 4 pagi untuk melihat ataupun untuk menonton Wayang Pacak Patriotik bersama komuniti. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan Majlis Memperingati Negarawan.
1: Betul.
3: Yang ini berlangsung di Memorial Town Abdul Razak, Kuala Lumpur. Tarikhnya pada 8 September 2026.
1: Ya, saya.
3: Jadi, banyak sisipan yang menarik.
1: Banyak, sangat banyak.
2: Sangat-sangat menarik.
1: Jadi sebenarnya masa yang cemburu ya, dengan kita ni.
2: Ya, kita pun dah buat dari hujung. Berapa saat lagi? 15 saat lagi.
1: Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada yang berusaha Encik Sabri bin Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan Sarawak, kerana sudi menghadirkan diri untuk menerangkan berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Ada ruang dan masa. Kita jumpa lagi, Tuan.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum, Tuan.
3: Assalamualaikum.
1: Jom kita dengarkan utama 9 pagi dan sepasnya Yusdan Jai akan teman kita orang untuk jam yang terakhir.
0: Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang melindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: lebih sihat selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coral Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Berdua Azlan Hamzah berkata, ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang Temerloh ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
1: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Saf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat-pingat secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi.

Itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cavoli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu.
0: Kaki.
1: Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang kampung yang ada dalam suruh kita tu, tanpa kita buang masa, jadi ngantuk kita jemput lah ustaz kita Rito. Nah, ni akan nyampe tazkirah sempena dengan sambutan Maulidul Rasul. Silakan ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan pengerusi saya yang handsome, ananda kita, pengerusi jawatan kuasa suruh, dan yang bahasa orang putih behind the gun, dua orang yang di dapur tadi menyirap nanas, kembak nanas dan segalanya. Terima kasihlah. Puji syukur kepada Allah SWT, kita AJK suruh dan semuanya dapat bersama untuk kita menjayakan majlis tu. Dan untuk pertama tu, kita menjayakan majlis satu perkara, nak kembali mengenal kepada Rasul tu satu perkara. Dan pertama saya nak mbak tu tentang nama Nabi kita. Nama Nabi tu kacak tu. Mun kita main lah bahasa kita. Dari Ahmad kepada Muhammad dalam Quran, ini daripada kalimat Hamidah puji, Ahmad terpuji, Muhammad orang yang terpuji. Kalau kita imbas dengan nama kita kini tu, ya Allah. Saya nangga banyak jenis mat ya.
1: Yalah, lain
4: lain interpretasinya. Contohlah ada mat rempit. Yang muda-muda tu ada mat ulu. Ada juga jadi mat fodi ni
1: dah.
4: Jadi saya nak ngembak untuk kita bersamalah. Jadi saya nak bertanya, cuba mun kita tu ada lah sangkut nama Nabi. Betul lah perangai kita. Nah ni ustaz, kan nama mat jadi padah kita. Baik, Idris kan nama Nabi, Ismail kan nama Nabi, Sulaiman kan. Berapa banyak kita situ nama ya?
1: Zakaria.
4: Mun kita jadi Nabi sih mungkin. Niru perangai Nabi sih dapatlah semuanya dah.
1: Betul.
4: Contoh dah, bila orang anak sikit nyumpah, dah terus nyumpah lebih lagi. Orang madah celaka, kita celaka kosa.
1: Nah, dah dengar apa kau cari kelahi aku dengar.
4: Malas lah dengan baik. Sebab Quran madah nah, kata kalu salamak, berilah ungkapan baik. Orang nak jahit dengan kita urusan orang, tapi kita keluarlah kelimat bagus. Tidak kita tiap benda nak malas balik celaka, kau jadi celaka besar.
1: Ini nak sagi
4: ya. Ya, kita astagfirullah, masya Allah. Nak kita dapat pahala. Kami rasa kita dalam hidup tu, kita madah nak ikut Nabi nak.
1: Mutan nyebut lah kak kecil-kecil lah.
5: Pinang si, si patut dibalas lah apa yang dikata
1: oleh. Nama lah soalan
4: bertanya. Kalau terima kasih tanya cikgu. Sebab mun orang anak kita balik, anak kita nak balas dengan baik. Sebab tu memang landasan Quran mada. Zahatu mujahilun aqalu salama, mun orang sumpah caci maki dengan kita, sumpah serana. Qalu salama, ucaplah kalimat yang baik. Sebab kita nak niru Nabi. Yang kan spanduk yang beragak Nabi, semua orang boleh. Tapi gelap bila nak angkat selimut sembahyang subuh, si semua orang boleh. Sebab niru Nabi. Tapi bukan yang di situ lah, di suruh tu. Siapa nun orang di planet lain. Jadi cabia untuk kita supaya ya, kenal nama Nabi, kita ngikut Nabi. Bak masalah kini tu bila ngikut ke dan nak berbini baru nak ikut Nabi.
1: Ini empat sunnah Nabi katanya.
4: Nak lain-lain si ngikut Tapi bukan kita orang situ lah. Kita orang disuruh tu okey.
1: Japa yang katanya japa.
4: Kita kadang jumpa orang aura senyumnya kita jumpa. Sering saya cerita madah orang berjumpa dengan orang 3S senyum salam sapaan. Sebab hadis Nabi muda, walau antal ka ahaka wajah talib bertemu dengan saudaramu bukan jeria. Tu muka medut masam yang nangga wang narit urat. Sikit-sikit buah anggur buah nanas. Tegur sikit lalu manas. Kita semua dalam hidup kita.
1: Sikit-sikit hingga.
4: Iyalah kita tu kadang ngawal emosi ni si. Nabi lah, tak? Nabi disumpah dia no. Orang ya dia zarahnya. Kita tenang, saya rantau-rantau. Mendapat 7 keturunan kau.
1: Ditegur tu.
4: Tapi bukan di situ lah yang dia suruh tu.
1: Nah situ baik-baik semua.
4: Itu bagus semua.
1: Masuk kami tu Ustaz.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Kaki jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya. 31 Ogos. Tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
6: Tanggal 31 bulan 8 57
3: daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepergemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: pagi kita.
1: Alright, kembali lagi Yus dan Jai untuk jam yang terakhir pagi tu.
2: Iya, tajuk kita Yus.
1: Ya.
2: Sebab kita tak dah kesuntukan masa dah.
1: Yalah.
2: Tinggal berapa minit lagi? Dari 33 minit dari sekarang.
1: Oh, kami yang dah penghantar komen-komen silapnya berkaitan dengan topik kita pagi tu lah. Oh. Jadi kita nak teruslah macam komen-komen daripada silapnya lah. Oh.
2: Ya, tapi sebelum dia jawab, sebelum tak baca komen, kami tak kongsikan sikit info fakta daripada penerbit kita hari tu, Nadia. Dia menyatakan di situ data Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dan juga laporan industri menunjukkan 65% daripada keseluruhan jualan runcit negara masih berlaku di kedai fizikal. Manakala jualan di skrin telefonnya dalam online ya, dia menguasai 35%. Jadi kita sebenarnya apa orang pada si tinggalkan kedai fizikal sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi menangga barang keperluan harian memang kita memang masih kesiaran. Barang lainnya mungkin ada persaingan lah di di online.
1: Ada jadi, juga yang masih beli sabun, beli shampoo. Masih juga ada juga yang beli online.
2: Ada.
1: Murah ada.
2: Murah. Sikit ya ada persaingannya di kedai fizikal ya.
1: Tapi yang paling orang kata orang memang keperluan memang masih lagi fizikal lah. Nak beli beras ke, beli gula ke apa indah. Tapi benda-benda lain yang bercorak kata orang keperluan, bukan keperluan, kehendak, memang dia akan beli online lah. Macam baju ke, kasut ke, kan seluar.
2: Mungkin ada pilihan lain di apa kedai online lah.
1: Benda yang kata orang si ada di tempat fizikal, kedai fizikal, mungkin dia akan beli online lah. Sik lah semestinya 100% tidaknya menggunakan online. Siakan lah nak beli cabai pun online juga.
2: Ada orang jual cabai online. Orang mula live dibelinya. Okay, apa kata kita tentang online shopping dan physical shopping? Jom.
1: Itu daripada Kak JJ, kita tengok ke Jalina Julaihi. Nyamada shopping, saya tetap milih physical shopping. Sebabnya kita puas hati dapat milih yang terbaik. Terbaik juga mun baju terus cuba dulu nak. Mun online
2: shopping.
1: Betul, mun online shopping siapa? Ni apa?
2: Nangga muka gambar ya. Lekat ya si sabar nunggu pasal sampai
1: nak. Iyalah, cuba tu ai. Sendat. Ya, ada kadang-kadang online shopping tu indah khabar dari rupa. Juga janji manismu katanya.
2: Itu kau dia.
1: Mada tu jika si puas hati atau rusak boleh return dalam masa terdekat. Mula berbagi alasan je nak mulangnya kau. Nerima duit kita laju. Pengalaman saya lah. Terima kasih. Sama-sama.
2: Okey, daripada Khair Jaiman. Okey, daripada shopping online ada pro dan kontranya. Penting selidik dulu lah seller terlebih dulu, dapat informasi yang tepat lah barulah boleh layan katanya. Apa tu ke loginya barang dan harga yang dijual ya sangat penting. Jangan terlalu mengharap harga yang terlalu murah. Selepas bayar melopong kena scam katanya. Sekadar pengusian lah pengalaman seharusnya mengajar kita erti perbelanjaan. Macam ialah komennya.
1: Tu daripada Suhaiti Abdullah, kami shopping online mun ada nak diminat. And juga shopping di mall ataupun di kedai mun jumpa benda ingin nak dibeli, kami terus beli. Tapi mun barang di kedai lebih mahal dari online, kami pilih beli online lah. Gialah cara kami. Kejap online dan kejap on jalan.
2: Dua-dua lah.
1: Terima kasih.
2: Okay, kita ada juga di situ komen daripada Kak Mas kita tu. Yang pada munya lah, ni jarang nak shopping online tu. Bukan apa. Ni sekerti. Bagus tak sekerti, Kak? Jangan kita kerti, Kak.
1: Jangan terpengaruh kita.
2: Mungkin tak dah kerti, Kak.
1: Bahaya, jangan terpengaruh.
2: Bahaya. Yang pada ni sekerti nak membeli cara. Ya, jadi malas lah katanya nak suruh sidak anak tu membeli untuk kami, nak membeli terus dari kedai ataupun hanya membeli terus dari kedai ataupun pasar raya.
1: Mun senang
2: bagus kak, jangan terjebak kak.
1: Mun senang so anak lah
2: sebabnya memang melalaikan kak.
1: Daripada pengalaman kan.
2: Kan.
1: QAA kami Azwar Sipa, kami lebih suka online shopping sebab mun shopping depan mata rambang mata kami kelak. Pilih nak pilih, alu si jadi beli. Mun beli online, pilih Nanti datang katanya. Puas hati kau dudi. Doakan apa kami sehat tanya masuk hospital malam tadi. Minta baik nyaman selalu apa kami. Mak yang jaga rindu si bungsu kali. Oh, tedah. Semoga bapak baik-baik jalan.
2: Oh, oh dipermudahkanlah segala apa urusannya.
1: Usan, amin.
2: Okey, dan kita juga ada Rohani AJ. Belum baca kan?
1: Belum.
2: Atau komen di atas tu. Nyama dah si tok. Kini tok katanya mun pakaian yang suka online shopping lah. Memang benar ada yang di order sik serupa dengan saiz-saiznya. Tapi baginya sik jual rugi. Beri jat dengan apa cucu kah, menantu kah. Mana-mana yang muat dan suka. Kadang-kadang Nyas akan sedekahkan dengan kawannya.
1: Salmah Ma'ruf nyamadah mun kami lah kami suka shopping di mall katanya fizikal lah dengan anak-anak ataupun seorang diri sebab kami sik suka nunggu. Suka nunggu. Ya suka dengan barang tu sadar.
2: Tok Yana, bukan komen untuk trending kah?
1: Ha?
2: Yang kita kongsi trending tadi.
1: Oh, kali je lah. Okey lah, sihat lah.
2: Layan dia lah. Layan dia lah tajuk. Tajuk. Komennya. Lagi ada lagi kah?
1: Daripada Makni Asia Sabri.
2: Okey.
1: Ada juga. Lama-lama ada jualan online tu eh. Kami selalu jual beli si akun dia jual barang nak dibeli macam ubat-ubat nak nama kita berisi penyakit tu. Si dapat dia testimoni iklan ubat-ubat dah bagus ke diri impun. Alulah mau jual nak beli kau. Macam dia jual pakaian. Mun ada nak diingin beli je lah. Senang si payah ke kayu nak cari di luar. Itu pergi beli tanah kompos. Nak ke kebun. Awalah.
2: Okey, hai Ali Gun Plus Rawak Adik Ketua Guru-guru Guru
1: sampai ke rumah biru tu orang ngepung ah.
2: Mesti jangan cari rumah hitam Sekda.
1: Oh, Sekda.
2: Jangan ditanya kena rumah hitam yang Sekda mai dok pagi tu.
1: Aduh, jangan ditinggaslah.
2: Okey, kita ada Puan Mastura Jamal. Yang mana stok shopping online tu, laki kami yang suka membeli.
1: Online.
2: Lah rumah hitam.
1: Okey. Faham.
2: Tapi bila dah datang barang, ngerepaknya.
1: Faham.
2: Rian yang order tuala mandi. Aih katanya. Datang saya tuala muka.
1: Aih.
2: Tetak je pun. Perai kami katanya. Tetak lah enggak. Kami lebih suka membeli orang depan mata. Katanya puas hati kita milihnya. Beli kain tuala mandi, dapat kain tuala
1: aduh,
2: muka.
1: Hai. Aduh. Okeylah daripada sana Dawi tu yang ada mun kami lah nang cik kalak ke shopping online sebab kami si pandi si reti sebenarnya jadi kemalas membeli cara online malas juga nak belajar ujung-ujung kelak mun pandi alu habis tak barang dibeli ko
2: bagus
1: ni dah alu licin duit beli macam biasa je lah awak lah.
2: Tapi kita tahu si mungkin kita naga profil pembeli yo. Siapa bila dan di sini ya. Golongan muda versus dengan senior. 88% pembeli berumur 18 hingga 45 tahun. Sidak tok lah yang aktif membeli secara dalam talian. Terutamanya menerusi rumah oren, rumah hitam. Tapi untuk barangan dapur dan makanan segar, golongan yang lebih dewasa lah sidaknya kekal setia dengan kedai fizikal. Mungkin kita nanggap waktu puncaknya berbeza tu Zik. Mungkin kita nanggapkan aplikasi telefon no. Waktu paling rancak sidaknya nekan butang bayar ya. Antara jam 8 malam sampai 11 malam. Dah apa keadaan yang tenang.
1: Yang
2: sunyi.
1: Saya dah bingung.
2: Saya dah bingung.
1: Yang
2: fokus membeli.
1: Fokus membeli.
2: Benar. Jadi yang ada ia waktu rehat sebelum tidur sidaknya. Tapi untuk ke kedai fizikal ya, pergerakan paling sibuknya dah tentunya pada hujung minggu dan juga minggu pertama selepas dapat gaji.
1: Ya mesti.
2: Kayak sunyi.
1: Tanya dah ngira dulu bah. Okey, gaji 24. Boleh lah 25 cuti. Kan maklum Nabi kan. Boleh lah
2: hujung minggu tak boleh ha. Top up barang dapur ke kedai fizikal.
1: Saya cari lagi.
2: Ya lain saya dah. Kita ke mas kini dulu lah. Nak berhibur lah.
1: Kita berhibur dulu. Kita nak dengarkan lagu pada Maya Sewasto Matahari. Tapi sebelumnya jom dengarkan Tulus Teh Hijau.
2: Teh Hijau.
1: Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
2: Gang Pagi Kita.
0: Si lengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag Gang Pagi Kita.

Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala

0: Okey, kita ada lebih kurang 15 minit lagi untuk pertemuan sama pagi Sarawak hashtag geng pagi kita temankan Yus dan Jai untuk pagi tu lah. Oh.
1: Iya.
0: Cuma ada sikit je komen.
1: Silakan,
0: yang
1: silakan bacakan.
0: Ya, daripada Haura Aulia. Bagi kami untuk barang keperluan memang akan beli ke kedai fizikal lah. If barang selain dari ya, memang suka beli online sebab lebih banyak pilihan. Cuma nak tunggunya agak makan masalah lah. Tapi siapa bukan barang keperluan pun. Jadi siapa tunggu lama ya ajak dari kami. Terima kasih Haura Aulia.
1: Ya, sedikit kita nak kongsikan lah Yusof berkenaan dengan barang pilihan bila si Datuk mau beli yo. Barangan fashion, kecantikan dan juga aksesori kecil tok yang mendominasi 60% pasaran dalam talian.
0: Oh, betul.
1: Barang-barang kedai tok lah yang dibeli sidaknya.
0: Yes.
1: Tapi bila sebut pasal makanan segar, barangan rumah yang besar-besarnya lebih 75% rakyat Malaysia tok wajib beli secara depan-depan.
0: Aulah.
1: Mohon angkat depan mata.
0: Jangan beli tangga pun beli online.
1: Takut patah pak tangga sampai. Beli lemari
0: online.
1: Oh, robek indah yang pun apa sisi. Ya nak.
0: Ujung kelak macam kes ada seorang pakcik tu.
1: Beli periuk.
0: Periuk nasi.
1: Tapi periuk kecil.
0: Betul lah replika.
1: Mini. Oh, Allah. Murah di bitu katanya.
0: Oh, murah beli ya. Eh, dah family je tetap lah kan.
1: Tapi nak, unik je corak pembelian kita di Sarawak tu. Bila kita sebut pasal perbandingan beli belah dalam talian dan juga fizikal tu, corak kita di Sarawak tu sebenarnya ada daya tarikan yang sangat unik tu. Mengikut laporan kajian pengguna internet Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, isu geografi merentasi Laut Cina Selatan serta tempoh penghantaran kurier tu menjadikan pembeli di Sarawak tu sangat fleksibel. Amun barang jenis ya si mendesak, setidaknya sanggup tunggu walaupun pakai kapal. Dua minggu
0: pakai kapal. Si shipping.
1: Tapi dia berbaloi kan?
0: Oh, berbaloi lah.
1: Murah kan daripadanya pakai domestik pun apa nama dia? Penghantarannya.
0: Kadang-kadang pun ada jenis murid free shipping. Yalah, setidaknya rindu sebenarnya walaupun pasal tunggu seminggu.
1: Ya, barang si mendesak dipakai bah. Tapi ada juga dari Jabatan Perangkaan Malaysia tu, DOZM tu, dan Laporan Industri Runcit RGM yang mengesahkan majoriti jualan runcit negara sekitar 65% tu masih didominasi oleh kedai fizikal lah. Di Sarawak tu angka tu dibantu oleh budaya tempatan kita yang menjadikan amalan pergi ke pusat beli belah ataupun pasar raya pada hujung minggu sebagai ruang aktiviti kekeluargaan dan juga aktiviti sosial. Walaupun aplikasi digital tu semakin canggih, barang dalamnya pun semakin menarik. Betul. Menawan. Tapi kedai fizikal kat Sarawak kekal relevan lah sebabnya dah jadi sebahagian daripada gaya hidup kita dekat Sarawak tu.
0: Jadi ya, perkongsian kita untuk topik begitu online shopping versus physical shopping. Jadi kami dua aja pun nak ngundur diri.
1: Ya, cemburu je masa tu.
0: Yalah, lepas tu DJT ke teman kita orang lah. Jadi kami
1: dekat ya petang DJ Yan.
0: DJ Yan lah.
1: Pukul 2 sampai 6 petang DJ Yan.
0: Jadi kami dua tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Ekspedisi Nafisa. Tapi sebelum biar jom dengarkan Haida, Manis Masa Bercinta. InsyaAllah
1: hari ya. Siapa Nafisa dua Haida ya?
0: Ay, adalah. Dia boleh pandang rahsia kan? Okeylah. Kita jumpa lagi pada hari?
1: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okay, bye-bye. Bye.

Ya, pertemuan ekspresi untuk hari ini Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti, dan ada seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama musik pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Semoga anda ceria pagi ini di samping tugasan harian anda. Dan tetap memilih kami di Sok FM sebagai teman anda.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10:10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama menerusi pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, En.
1: Ya, saya. Apa khabar itu?
0: Alhamdulillah, saya sihat, En. Sebenarnya saya masih tercari-cari En tadi. Sekarang dah nampak dah. Sekarang dah nampak. Alhamdulillah. Dapat bersua kembali kita, En. Di hari, Tok kata orang, hari Rabu, 26 Ogos 2026. Dan kita masih lagi menghitung hari ke penghujung Ogos nak, En. Asyik berasa kata orang nak, En.
1: Berasa itu dah 26 Ogos hari Rabu, dan pastinya juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita pada pagi itu masih sabar-sabar sebenarnya nak meraihkan hari kebangsaan yang kita akan sambut kelak 31 Ogos.
0: Betul, En. En sihat hari itu nak?
1: Alhamdulillah sihat hari itu.
0: Ceria macam biasa.
1: Kita kena ceriakan pendengar-pendengar kita dengan siaran kita pada pagi itu.
0: Betul, ceriakan diri kita nak, En. Senyum selalu nak, En.
1: Ya, betul.
0: Baik. Dan macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang pada hari itu, En.
1: Okey, keadaan cuaca pada hari itu diramalkan berjerebu, tapi kalau kita macam pagi itu teh nangga keadaan memang okey. IPU pun dalam kategori sederhana. Dan memang di Limbang tu nya biasanya memang sederhana aja.
0: Alhamdulillah. Setakat tu alhamdulillah. Di Kuching hari tu pun alhamdulillah dan nampak dia sikit cahayanya. Kita harapnya akan beransur-ansur cerah kata orang nak. Ya, doa kita pada hari tu nak, En, dan hari-hari seterusnya. Betul. Tapi kita kena juga berjaga-jaga. Kita sik tahu kata orang nak, ya hanya ramalan, apa-apa boleh berlaku. Jadi sentiasa bersiap siaga kata orang, bersiap sedia kita nak.
1: Sebab cuaca tu kadang-kadangnya berubah.
0: Ya, betul.
1: Si dapat dijangka juga cuaca tu.
0: Si jangka. Jadi kita sentiasa jaga kesihatan kita. Pastikan banyak minum air suam, terutamanya dalam keadaan jerebu ataupun dalam cuaca panas.
1: Betul.
0: Baik, En. Sebelum kita bersama En, dan kita pun rasa banyak aktiviti ataupun info yang akan disampaikan oleh En hujung-hujung bulan Ogos tu. Pastinya banyak aktiviti akan berlangsung. Dan sebelumnya kita nak berhiburlah dulu. Mungkin En dah sediakan lagu khas untuk kita pagi tu.
1: Okey, baik. Kita nak hiburkan pendengar-pendengar kita pada pagi tu. Sebelum kita kongsikan antara aktiviti yang bakal berlangsung di Limbang dan Lawas, dengarkan dulu lagu daripada Oda yang bertajuk Gelanggang Rasa.

0: Baik, Oda dengan lagunya Gelanggang Rasa. Menyebutkan pendengar kita pada pagi, Tok T.
1: Ya, lagu yang memberi semangat kepada kita pagi, Tok Nak Eno. Raja. Raja katanya tadi, Nak Oh.
0: Raja.
1: PN, sekarang dah pun 10.21 minit pagi dan kita dipahamkan N ada tetamu juga pagi, Tok Nak Oh.
0: Betul. Kita ada tetamu yang kita bawakan pada pagi tadi untuk bercakap berkenaan aktiviti yang akan diadakan pada awal bulan September tu.
1: Baiklah, En, kita serahkan kepada En, silakan.
0: Okey, baik, terima kasih, T. Dan untuk pada pagi tu, kita ada tetamu yang dibawakan khas untuk anda, pendengar-pendengar setia Info Ekspresi pada pagi tu. Saya perkenalkan tetamu kita pada pagi tu, iaitu Encik Musa Angau, Pengerusi Persatuan Tagal Akolot. Selamat pagi, tuan. Apa khabar pagi tu?
2: Khabar baik.
0: Sihat, ya?
2: Ya, sihat.
0: Okey, terima kasih kerana hadir. Untuk berkongsi info dan maklumat aktiviti yang bakal berlangsung yang mana pada bulan September tu kelak akan diadakan program Ilau Asi Simpong Long Tengua River Rafting Challenge Festival yang akan diadakan pada 4 dan 5 September 2026. Okay, dan boleh tuan ceritakan untuk aktiviti yang bakal berlangsung tu kelak yang diadakan bermula 4 hingga 5 September. Silakan, tuan.
2: Aktiviti pada Ilau Asi Simpong Long Tengua River Rafting Challenge Festival 2026 pada 4 dan 5 hari bulan. Aktivitinya ialah seperti utamakan pertandingan rakit, rumba rakit. Rumba rakit ini adalah tradisi kita dari dulu. Dan kita ketengahkan pada masa ini supaya rakit ini tidak kita lupakan.
0: Betul.
2: Begini. Jadi, bermula dari kampung Long Tengua sampai kepada Tangga Lepadan, jauhannya 11 kilometer.
0: Itu jarak dia, ya?
2: Jarak 11
0: kilometer.
2: 11 kilometer, ya. Jadi, kali ini musim kemarau adalah satu cabaran untuk perumba-perumba rakit ini. Karena aing kemarau ini aing kecil dan air pun deras, curam, dan kadang-kadang ada juga tempat yang tuhur, citik lah. Jadi kita terpaksa tarik nanti rakit kita. Dan ini kali betul-betul mencabar daripada tahun-tahun yang lepas karena yang kemarau dan kedua jaraknya. Dulu kita buat dari Long Tengua sampai Dasango is around 5 km saja. Sekarang ini 11
0: kilometer. Okey, dan kenapa kampung Long Tengua dipilih sebagai lokasi utama penganjuran pada tahun ini?
2: Kita memilihkan kampung Long Tengua sebagai lokasi atau penganjuran pada tahun ini pun ataupun tahun-tahun lepas karena Long Tengua ini bukan saja Ilau Asi Simpong lah, dicampurkan dua ini, satu Ilau Asi Simpong dan terusnya river rafting. Jadi Ilau Asi Simpong ini, kampung Long Tengua adalah kampung majority Tagal Akolot. Dan irau ini, pesta ini adalah pesta kebudayaan Tagal Akolot juga. Nah, itu kami milih kampung Long Tengua sebagai pusat, ya, pusat ataupun pusat pesta lah kali ini. Kedua dia, kami memilih Long Tengua ini sebagai pusat dia pesta ini karena starting point rakit memang dari sini. Jadi pada jadi kita setting dari sini lah. Jadi kita paksa pilih Long Tengua tempat dia karena starting point dari sini. Dan pada waktu siang hari malam kita ada banyak-banyak aktiviti juga lah untuk orang ramai.
0: Okey, itu sebabnya kenapa kampung Long Tengua dipilih sebagai lokasi penganjuran pada tahun ini. Okey, dan untuk selain itu juga, tuan, apakah aktiviti ataupun atau cara program yang berlangsung sepanjang 2 hari festival ini berlangsung, boleh kongsikan bersama? Selain daripada rakit tadi itu.
2: Ya, aktiviti kita pada 4 hari bulan ini, kita mulakan dengan 4 hari bulan. pagi dia kita buka gerai jualan, pertandingan bola sepak terbuka, pertandingan menangkap si manuk. Itu
0: menangkap si manuk ya?
2: Ya. Maksudnya pertandingan menangkap burung.
0: Oke.
2: Okay. Pertandingan menangkap burung di atas unggat-unggat papan kami. Papan kami itu nanti itu repel apa tuh?
0: Oh, papan yang boleh melantun-lantun.
2: Boleh melantun tuh. Jadi itu burung repertika dia lah kami simpan di atas.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kami lompat-lompat, kita unggat-unggat ya siapa yang tertinggi nanti apa tuh yang tertinggi? Nah, dia akan dijohan lah.
0: Oke. Okay.
2: Begitu, ah. Nah, selepas itu kita ada cabutan tiket mertua juga. Pertandingan sebelah petang dia sambungkan dengan pertandingan bola sepak terbuka. Pertandingan juga menangkap si manuk.
0: Yeah.
2: Pertandingan kroke murut. Ini pertandingan kroke murut. Siapa-siapa mau ikut boleh ikut, tetapi masih lagu dia lagu murut. Kada belajar lah.
0: Tidak boleh lagu lain lah tuan.
2: Tidak boleh. lepas itu cabutan bertua juga. Pada malamnya 6:30 sampai akhirnya kita adakan malam kebudayaan dan pertandingan ratu pakaian tradisi lah. Dan di mana nanti malam kebudayaan ini kita telah menjemput rombongan-rombongan daripada Kalimantan Utara maupun dari Sabah. Kita sudah jemput dan mereka pasti datang juga. Selain daripada itu, kita juga menjemput orang-orang kita sekitar lah, terusan dan lawas untuk datang pada malam kebudayaan ini. Di mana mereka nanti membuat masing-masing membuat tarian kebudayaan mereka.
0: Okey, itu untuk sebelah malam itu kan?
2: Ya. Jadi sebelah 5 hari bulan September 2006 Sabtu lah. Diteruskan dengan gerai jualan majelis peresmian peresmian dia Long Tong River Rafting Channel Festival, pertandingan rakit tradisional ini nanti pertandingan rakit tradisional dimulakan. Pertandingan TAFO. Pertandingan TAFO ini adalah acara baru yang kami
0: perkenalkan
2: pada tahun ini. Karena pertandingan TAFO ini yaitu dulu waktu nenek-nenek kami dulu tidak perahu, jorong pakai rakit.
0: Oke.
2: Okay. Rakit dari seberang jorong tarik, ya? Angkutan pergi seberang tarik, seberang pakai rutan jorong tarik itu. Jadi kami buatkan dia untuk satu cara lah untuk memperingati hal-hal kebudayaan nenek kita dulu. Pertandingan bola sepak terbuka juga akhir. Tidak, pertandingan mawarna kanak-kanak juga ada. Lepas itu pertandingan bola sepak akhir. Pertandingan menyupit juga. Pertandingan menyupit ini ada satu tarikan kepada masyarakat kita maupun dari Sabah maupun dari Brunei. Karena ini memang banyak orang datang nih nanti orang menyupit, karena banyak orang minat menyupit. Lepas itu pertandingan tarik tali. Ini pun menarik orang ramai datang. Karena sebelum ini kita sudah menerima telepon dari Sabah, mereka datang dari Brunei pun ada telepon kami untuk mereka akan ikut.
0: Okay,
2: karena memang, dia terbuka.
0: Memang mendapat sambutan yang hangat
2: ya tuan ya. Ya, memang sambutan yang bagus lah. Pertandingan agafon. Pertandingan agafon ini adalah pertandingan memancing. Tapi kalau dalam suku Tagalog Kolod, memancing ini kita panggil agafon.
0: Agafon ya?
2: Ya. Ini siapa-siapa mau memancing datang. Karena nanti kita bertanding di Sungai Terusan.
0: Oke. Okay.
2: Kalau baik nasib, kelinci dapat ikan semah.
0: Wow.
2: Kelinci dapat ikan semah. Dan jadi pada yang orang-orang yang minat memancing, silakan datanglah. Atau ada ikan semah nanti.
0: Oke.
2: Lepas itu pertandingan kroke murut akhir juga. Lepas itu majelis penangguhan Long Tong River Rafting Festival, 2026 oleh YB Datuk Indri Sumlah. Malam kemudian juga terus kepada malamnya dan pertandingan Kelawan Babada ini akhir. Pertandingan Kelawan Babada ini adalah pertandingan Ratu Cantik. Ratu Cantik dari kami ubahkan dia ikut cakap kami Tagalog Kolod pertandingan Kelawan Babada.
0: Kelawan
2: Babada.
0: Kelawan Babada. Okey. Yeah. Itu pertandingan Ratu Cantik dan juga pahlawan ya.
2: Ya.
0: Okey. Baik, itu menarik antara aktiviti yang diadakan selama 2 hari. Baik, berbalik kepada river rafting tadi ni tuan. Berapa jumlah peserta yang mengambil bahagian pada tahun ini?
2: Tahun ini masih belum, baru ada berapa 5 tim sudah mendaftar. Kita masih tunggu lagi lah. Kita masih tunggu lagi. Saya pasti memang banyak juga datang pada kali ini lah.
0: Okey, dan dari segi format pertandingan tuan pada tahun ini, boleh ceritakan dengan pendengar-pendengar kita. Mungkin juga ada peserta dan juga pendengar-pendengar kita nak tahu macam mana format pertandingan river rafting ini sebenarnya.
2: Format pertandingan dia macam biasa dengan yuran lah, yuran dia, dan starting daripada Long Tengwa. Macam starting biasa lah, macam starting Bekayu, rumah Bekayu.
0: Yeah.
2: Datang siapa yang duluan datang nanti ke atau last point, dia akan dikirakan nomor satu lah, nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Jadi ada perubahan dengan hadiah. Pada tahun lepas kita buat 3,000 untuk nomor satu. Sekarang ini kita up 5,000 nomor satu. Nah, nomor dua 3,000, nomor tiga 2,000. Sanggup hati ada 500 lah. Nah, begini. Nah, itu adapun kami menaikkan hadiah ini supaya menarik orang datang dan pelancong datang untuk ke pesta ini.
0: Okey, baik, itu untuk format pertandingan yang akan diadakan nanti. Dan saya itu juga tuan, apakah sasaran pihak penganjur untuk River Rafting Challenge Festival pada tahun ini?
2: Sasaran kami supaya kena river rafting kepada rakyat ini adalah sukan unik, sukan tradisi, supaya pelancong dan orang ramai datang ke pesta ini, terutama sekali untuk merasakan bagaimana rumah rakyat ini. Begini. Ya juga satu tarikan lah kepada pelancong nanti datang ke sini.
0: Okey, dan saya itu juga tuan, mungkin ada persediaan yang perlu dilakukan oleh peserta sebelum menyertai cabaran ini.
2: Kami galakkan karena siapa sih orang-orang yang ikut rumba rafting ni, rumba rakit ini memang orang sudah biasa dengan sungai,
0: biasa sudah.
2: Kalau yang baru-baru ini boleh, karena nanti satu rakit kita adakan 4, 5 atau 6 orang. Begini, jadi walaupun misalnya orang itu baru, tetapi kami terima juga karena kami ada buat pengiring nanti.
0: Oh, memang
2: takut ada apa-apa. Ya,
0: pengiring ya.
2: Pengiring. Memang kita usahakan ada buat pengiring untuk raftingnya. Jadi untuk menjaga keselamatan apa-apa kita lah. Tapi kalau dapat kita galakkan. Tapi siapa sih orang yang ikut bertanding pada tahun ini adalah orang-orang yang biasa dengan sungai, dengan laut. Begini.
0: Okey, baik. Dan selain itu juga tuan, mungkin ada saranan ataupun juga kepada mereka yang nak turut serta dalam pertandingan rafting ini ataupun juga rakit ini nanti, kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Info Ekspresi pada pagi ini.
2: Saya sarankan kepada peminat-peminat rumah rakit ini, datanglah beramai-ramai, karena dan siapa yang belum cuba boleh cuba juga, karena ini ada sukan unik.
0: Saya pun teringin nak cuba ni sebenarnya tuan. Memang menarik.
2: Ya, jadi memang menarik, karena saya kira di Sarawak ini jarang kita buat rumah rakyat ini. Mm-hmm. Jadi kita adakan di Longtong, terusan terusan lah. Mm-hmm. Jadi siapa yang ingin mau coba dipersilakan, karena ini ada sukan-sukan unik dan
0: memang unik,
2: mencabar juga.
0: Mm-hmm. Okey, Ti, mungkin ada soalan Ti nak diajukan kepada tetamu kita pada pagi ni.
1: Mm-hmm. Sebenarnya Anne, ya, saya amat tertarik sebenarnya tentang tradisi unik tu, terutamanya lumba rakit 11 kilometer, ya. Jadi kita rasa mungkin sungainya macam ni, besarkah yang sesuai untuk pertandingan lumba rakit tu, Anne?
2: Kita adakan lumba rakit ini di Sungai Terusan. Sungai Terusan memang sungai besar.
0: Sungai besar, Di?
2: Besar, ya.
1: Sungai besar.
2: Ya, sedang-sedang lah. Dia macam siapa yang pergi Baram, kurang lebih sungai Baram. Besar juga.
0: Besar juga. Sungai Baram, ya.
1: Mungkin ada yang mendengar kita waktu tanah Enos, setidaknya membayangkan macam ni besarnya sungai yang untuk perlumbaan rakit macam tu nak.
0: Pada tahun tu pun ti 11 kilometer, dinaikkan kepada 11 kilometer. Tahun lepas 5 kilometer sahaja, tapi tahun tu 11 kilometer jarak jauhnya.
1: Jadi Anne boleh buat satu tim, tim RTM.
0: Boleh buat satu tim. Tim RTM.
1: Ya, boleh. Tim RTM.
2: Nanti kita sponsor satu tim untuk rakit untuk RTM.
0: Wah.
2: Kedua dia, rumah rakit ini bukan di rumah aing tanang, tidak. Aing karangan.
0: Air karangan.
2: Nah.
0: Boleh bayangkan ti, ya.
2: Cabaran lah.
1: Ya, betul.
0: Cabarannya macam mana?
1: Dapat dibayangkan. Jadi Anne kena bersedia lah, Anne.
0: Kena sedia fizikal dan mental.
1: Ya. Betul.
0: Okey, baik. Ada lagi ti?
1: Ya, Jak Anne.
0: Okey, baik. Mungkin akhir sekali ni, Encik Musa, pesanan kepada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan program yang akan berlangsung selama 2 hari ini.
2: Pesanan kepada pendengar dan yang berdekatan daripada Sabah, Brunei, Ilau Sisimpung, Longtong Wak, River Rafting Champion Stable ini diadakan setiap tahun, sekali setahun. Dan kami tiap tahun kita upgrade supaya memuaskan.
0: Okey.
2: Nah, jadi untuk nanti, ini pesan saya, siapa-siapa yang pergi ikut untuk datang pada pesta ini maupun penarik tarik tali bola sepak songcokan, kita ada homestay di Dasango. Kita ada bagi juga nombor telepon kepada penganjur. Dan siapa yang mau tinggal di homestay Dasango, dipersilakan, karena di home, takut nanti rumah di Longtong tidak mencukupi, tapi kita boleh tinggal di homestay lah. Homestay itu jarak kurang lebih 1 km sejak dari kampung. Bagus.
0: Tidak jauh, ya.
2: Tidak jauh, ya.
0: Okey, baik. Apapun, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada pagi ini, Tuan Musa Ngau, pengerusi Persatuan Tagal Kolot, yang bercakap berkenaan dengan program yang berlangsung nanti awal bulan 9 ataupun awal September 4 dan 5 September, iaitu Ilau Sisimpung Long Tengua River Rafting Challenge Festival di Kampung Long Tengua, Lawas. Terima kasih, Tuan, kerana bersama kita pada pagi ini mesti Info Ekspresi.
2: Terima kasih.
0: Dan semoga program ini nanti berjalan dengan lancar dan dipermudahkan semuanya, ya. Okey, baiklah, Ti. Itu dia tetamu kita pada pagi ini, Encik Musa Angau, yang berkongsi aktiviti yang akan berlangsung pada awal bulan September 4 dan 5 September di Kampung Long Tengua, Lawas.
1: Dan juga Anne, yang menarik perhatian kami juga tadi adalah menangkap si manuk. Kami ingat manuk ya ayam, rupanya burung.
0: Burung. Kena melantun-lantun lah.
1: Melantun-lantun, bayangkan menangkap.
0: Macam saya ni berat sikit ni. Mungkin si sampai lah.
1: Rasanya pasti menarik, ya, menceriakan program dia kelak nak Eno. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama meriahkan program yang akan berlangsung kelak nak Eno. Baik, Anne, sebelum kita bersama Anne, kita nak berhibur dulu. Lepas yang kelak kita akan bersama Anne lagi, dan kita nak dengar lagu daripada Kai Bahar dengan lagunya Bayang.

0: Okey, ya tadi lagu persembahan daripada Kai Bahar dengan lagunya Bayang yang menghiburkan kita pagi tu. Nah, Eno, banyak bayang-bayang sebenarnya. Itu masih nampak sebenarnya, En.
1: Betul. Kita berdiri di cuaca panas memang ada bayang-bayang.
0: Betul. Waktu tu jerebu, jadinya si nampak bayang-bayang. Si nampak. Baik, En, kita teruskan bersama En lagi. Dan untuk info yang terakhir agaknya, untuk info kita, silakan.
1: Okey, baik, dan saya teruskan dengan info yang seterusnya Tok T. Berkenaan dengan program Joran Rahmah Madani PJRM yang tengah berlangsung pada waktu tu, diadakan selama 2 hari 26 dan 27 Ogos bertempat di Zing Seng Huat Supermarket di Lawas. Okay, bermula 9.30 pagi tadi sehinggalah stok habis. Dan sikit lagi program Joran Rahmah Madani yang diadakan pada hari Sabtu Tok Kelak 29 Ogos bertempat di Gelanggang Kampung Aru Sundar bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan pesanan juga kepada anda yang nak datang, yang nak membeli belah kelak, jangan lupa membawa beg plastik sendiri.
0: Betul, jangan lupa. Tengah-tengah jalan-jalan tak lupa nak ambil beg.
1: Macam ni susah nak ambil kelak. Dan akhir sekali Tok Ti, program Hari Aktif Komuniti Terusan Sempena Hari Kebangsaan 2026 yang akan diadakan pada 31 Ogos pada pukul 7 pagi bertempat di Padang Tepi Dewan Masyarakat Terusan Lawas. Dan antara aktiviti yang akan diadakan antaranya ada pertandingan tarik tali tertutup Terusan, pertandingan bola tampar lelaki, pertandingan e-sport, gunting rambut budak sekolah percuma, pertandingan melastik tertutup, pertandingan menyumpit terbuka, saringan kesihatan dan derma darah, senam aerobik dan juga gotong royong yang akan diadakan pada 31 Ogos. Itu antara aktiviti yang bakal diadakan program Hari Aktif Komuniti Terusan Sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dewan Masyarakat Terusan Lawas bermula pukul 7 pagi. Baik, itu perkongsian kita yang terakhir. Sebenarnya banyak lagi aktiviti Tok Ti, tapi kita simpan dulu.
0: Ya, simpan pada minggu depan, pada bulan yang baru, banyak lagi aktiviti nak. Baik, En, kita nak dengar, kata orang nak dengar lagu daripada Timbang lagi tu.
1: Okey, baik, kita teruskan hiburan pada pagi Tok Ti. Lagu daripada Fazura yang bertajuk Kisah Terbaik.

0: Baik, kisah terbaik daripada Fazura. 10.50 pagi, Tok T.
1: Ya, mendayu-dayu. Semoga kata orang tak doa dimakbulkan.
0: Amin.
1: Baik, kita tu dah pun 10.51 pagi. Dan kita teruskan untuk bacakan komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita, Tok N. Dah banyak, Tok N. Jadi silakan, N.
0: Okey, baik, untuk komen yang pertama tu daripada Suhaila Abdullah mengatakan emoji ketiga kuntum bunga.
1: Aha, dimulakan dengan bunga. Untuk kita nak Elna.
0: Terima kasih Suhaila Abdullah, dan menghantarkan juga emoji yang hantar hati Tok T. Hati berwarna merah.
1: Warna merah dan tangan ada love lagi.
0: Ada love.
1: Untuk siapa tu, N?
0: Untuk semua pendengar-pendengar. Untuk semua di
1: gurauan kita begitu nak Elna. Terima kasih Suhaila.
0: Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan kepada Masnah Arni, Assalamualaikum DJ T dan DJ N.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat tugas kita dua begitu.
1: Terima kasih.
0: Salam buat semua sahabat rakan pendengar setia Sarawak FM. Didoakan semoga jaga butuh cepat berakhir.
1: InsyaAllah.
0: Okey, itu daripada Masnah Arni.
1: Dan seterusnya, N.
0: Baik, seterusnya daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ dan DJ N. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya.
1: InsyaAllah.
0: Salam ekspresi warna hari anda buat pendengar Sarawak FM. Sehati sejiwa. Cuaca di kampung Sandong panas pagi tok katanya. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih kembali Nora Ngah Nora.
1: Okay. Baik. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Mak Teh. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ N dan sahabat tugas.
0: Waalaikumsalam
1: Mak Teh. Semoga urusan DJ berdua dipermudahkan dan segala segalanya, dan panas cuaca di Seratok pagi tok katanya DJ. Kami layan sambil bermasak, dan terima kasih DJ berdua sama-sama.
0: Baik, terima kasih dan, sama-sama.
1: Seterusnya kita terima emoji daripada Nani-Nani yang melemparkan dua
0: melemparkan
1: dua, tiga.
0: Kita sambut ni.
1: Sambut. Ada besar, ada kecil, ada sederhana. Nak pilih sikit ni, N. Besar, kecil, sederhana.
0: Pilih yang sederhana je.
1: Kami pilih yang besar.
0: Yang besar. Okey,
1: faham. Terima kasih Nani-Nani. Dan seterusnya kita bacakan daripada Noraini Amrin. Ekspresi warna hari anda di Soal FM, DJT, Limbang FM, DJN. Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi.
1: Tengah nonton live katanya, sambil duduk jap dengar radio juga katanya. Cuaca masih kabus DJ. Kabus berti jerbu, dan juga katanya salam sahabat semua, jaga diri, banyak minum air putih. Pesanan daripada Noraini Amrin untuk rakan-rakan. Baik, silakan, N.
0: Okey, seterusnya daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai DJ T, Sarawak FM dan N katanya. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran dalam Info Ekspresi. Warna hari anda, Sarawak FM, sehati sejiwa. Semoga DJ berdua lebih sihat, ceria selalu, bahagia, dipermudahkan tugasan pagi tu. Dan cuaca si berapa panas. Ada jerebu gelap katanya, macam nak hujan. Tapi si hujan di kampung Tabuan Ulu Haji Drahman tu. Alhamdulillah. Okey, dan salam sehat sejahtera buat sahabat pendengar Sarawak FM, rakan-rakan FB, walau di mana saja berada katanya. Ada emoji bunga, emoji love. Sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, layan je ekspresi sambil minum pagi. Selamat memasak semua kita mak-mak, semoga dipermudahkan. Terima kasih DJ berdua Sarawak FM, sentiasa di hati terbaik.
1: Terima kasih.
0: Suhaila Abdullah.
1: Dan seterusnya kita bacakan daripada Shuhiro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi buat DJ T, DJ N serta sahabat setia Sok FM. Selamat tugas pagi buat semuanya. Semoga ceria dan sehat selalu, insyaAllah. Dan juga kita bacakan daripada Ibra Mat Akib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Selamat pagi juga DJ T, Sok FM, sehati sejiwa, DJ N, Limbang FM, Bandaraya Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Nya dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor yang bersama kita bagi Tok Nak Eno. Terima kasih. Dan seterusnya, En.
0: Okey, seterusnya daripada Nuriwi Nurwi. Rasanya Tok Pantun. Jauh merantau en. pergi berdagang, jujur berniaga serta berhemah. Kabus jerebu memenuhi ruang, kurangkan aktiviti di luar rumah. Okey, dan nasi lemak, nasi kerabu, selamat hari Rabu. Okey, pergi ke pekan membeli kurma. Singgah sebentar di tepi taman. Cinta rasul sepanjang masa, jadi toladan sepanjang zaman. Terbang tinggi burung helang, jatuh ke tanah terkedek-kedek. Mari kibarkan jalur gemilang, tanda semangat cintakan patriotik. Indahnya alam jadi sanjungan, seni diukir maha pencipta, Nabi Muhammad Nabi junjungan, pemimpin umat alam semesta. Daun selasih direndam minyak. Terima kasih banyak-banyak.
1: Sama-sama.
0: Okay. Sama-sama. Nuriwi.
1: Baik. Dan ini merupakan komen terakhir kita, Anna. Sebab masa pun dah kata orang mencubui kita.
0: Menghampiri 11 pagi.
1: Baik. Daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Sahabat tugas.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam buat semua sahabat pendengar Suara FM. Semoga sentiasa sihat. Amin. Itu komen daripada Sapian Podin. Dan untuk komen-komen yang lainnya, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa, Nak Eno. Dan sebelum mengundur diri, mungkin ada kata-kata daripada Anne, silakan.
0: Okey, apapun, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Info Ekspresi. Terima kasih kepada rakan-rakan MCR yang menjayakan siaran kita pada pagi tu. Dan apapun, tahniah kepada anda yang sudah pun mengibarkan jalur gemilang. Dan teruskan mengimarahkan lagi dan juga menyemarakkan lagi semangat cinta kepada negara kita sempena bulan kebangsaan Tok T. Apapun, terima kasih kepada T. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi untuk Info Ekspresi.
1: Hingga kita jumpa lagi, En, pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, bye, En. Dan kita dengarkan lagu daripada Wani Asrita, Menahan Rindu.

selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya.

0: sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
0: Hargai Malaysia.
1: Malaysia.
2: Ya, jadi kita rakyat Malaysia diseru bersama-sama ya menjayakan kempen Kibar Jalur Gemilang melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dengan mengibarkan Jalur Gemilang ya di kediaman, premis perniagaan, pejabat, institusi kenderaan serta lokasi-lokasi yang bersesuaian sebagai tanda kecintaan, kebanggaan dan juga kesetiaan kita kepada negara. Baik, sekarang sudah pun 11.05 pagi.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini dan masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini kita akan membincangkan satu rawatan untuk penyakit kencing manis yang sering menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pesakit, iaitu suntikan insulin. Apabila doktor mencadangkan penggunaan insulin, ada pesakit yang berasa takut atau menganggap penyakit mereka sudah menjadi semakin teruk. Sebenarnya, tanggapan ini tidak tepat. Penggunaan insulin bukanlah satu hukuman dan bukan juga bermaksud

0: seseorang telah gagal menjaga kesihatan. Insulin ialah hormon semula jadi yang dihasilkan oleh badan. Ia bertindak seperti kunci yang membantu gula daripada makanan masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Apabila badan tidak menghasilkan insulin yang mencukupi atau insulin tidak dapat berfungsi dengan baik, gula tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya, gula akan terkumpul dalam darah dan menyebabkan paras gula meningkat. Bagi sesetengah pesakit kencing manis, badan tidak lagi menghasilkan insulin yang mencukupi atau keperluan insulin mereka meningkat. Oleh itu, mereka memerlukan insulin tambahan untuk membantu mengawal paras gula dalam darah. Antara keadaan yang mungkin memerlukan rawatan insulin ialah apabila ubat makan tidak lagi mencukupi untuk mengawal paras gula, ataupun semasa kehamilan dalam keadaan tertentu, atau apabila seseorang mengalami keadaan kesihatan tertentu yang menyebabkan insulin menjadi pilihan rawatan yang lebih sesuai. Ramai juga beranggapan bahawa apabila sudah memulakan insulin, mereka perlu menggunakannya sepanjang hayat. Sebenarnya, perkara ini bergantung kepada keadaan setiap pesakit. Ada yang memerlukan insulin hanya untuk sementara waktu, manakala ada yang memerlukan rawatan insulin secara berterusan. Doktor akan menilai keadaan kesihatan pesakit sebelum menentukan rawatan yang paling sesuai. Selain itu, penggunaan insulin juga perlu dilakukan dengan cara yang betul. Pesakit perlu mengetahui teknik suntikan yang betul, tempat suntikan yang sesuai, cara penyimpanan insulin serta waktu suntikan bagi memastikan insulin berkesan mengawal paras gula dalam darah. Tips untuk hari ini, jangan takut untuk bertanya kepada doktor atau ahli farmasi jika anda kurang pasti tentang penggunaan insulin. Dengan pengetahuan dan teknik yang betul, insulin dapat membantu mengawal diabetes dengan lebih baik serta mengurangkan risiko komplikasi. Jumpa lagi untuk kita bincangkan cara mengambil ubat kencing manis dengan selamat.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Yati Jaya.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: Ya, 11.19 minit pagi dan pada pukul 11.20 minit pagi nanti insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita Nadia dalam Jurawon untuk pagi ini. Dan terima kasih kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Yang sedang memasak waktu ini, selamat memasak kepada anda yang sibuk di dapur ya. Dan terus bersiaran bersama kami tidak kira di mana jua anda berada.
1: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Jurawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Jurawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersembunyi di sebalik kawasan perumahan di Bandar Sibu, wujud sebuah oasis yang diiktiraf dalam Malaysia Book of Records sebagai rezerv raya gambut bandar terbesar di negara kita. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menjejakkan kaki ke Bukit Lima Nature Reserve. Diuruskan oleh Sarawak Forestry Corporation, kawasan perlindungan ini menjadi habitat penting bagi 39 spesies burung dan pelbagai mamalia seperti tenggiling, kongkang serta rusa sambar. Di sini, anda boleh menyusuri laluan pelantar kayu sepanjang 5.7 km secara selamat tanpa merosakkan ekosistem. Taman ini juga kini dilengkapi kemudahan one-stop center baharu untuk keselesaan semua pelawat. Jika anda merancang untuk berjoging atau berjalan santai di Bukit Lima, saya mengecualikan anda datang pada awal pagi untuk menikmati udara segar dan peluang terbaik memahati burung. Hanya 20 minit dari pusat Bandar Sibu, pastikan anda memakai kasut sukan yang selesa dan membawa kamera untuk merakam keindahan floranya. Daripada laluan pelantar kayu hingga ke kepelbagaian hidupan liar di tengah bandar, Bukit Lima adalah bukti keharmonian alam dan pembangunan di Sibu. Jom kita rawon ke Bukit Lima Nature Reserve. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa di Jurawon.
0: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nadia Hassani. Ya, sekarang 11.22 minit pagi.

Dira Zaini dengan lagunya Bukan Lagi Kita. Kesihatan warga emas dipelihara potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmatin manfaat setiap generasi, yakin madani.

0: untuk kamu yang lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai. Malaysia.
3: Ya, sementara itu sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini dapat menjadi wadah untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam menghayati di sebenar kemerdekaan, ya, dan juga menghargai jasa dan juga pengorbanan para pejuang terdahulu di samping mensyukuri nikmat keamanan, keharmonian dan juga kemakmuran yang kita kecapi hari ini. Jadi sama-samalah kita menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Tidak kira di mana jua kita berada, ya. Baik, sekarang sudah pun 11.45 minit pagi.
4: Anda sedang mendengarkan
5: Espresso. Warnai hari anda. Warnai hari anda.
3: Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat bertugas dan juga salam buat semua sahabat pendengar Sok FM. Semoga sehat, katanya itu daripada Sapian Podin. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Hasanah Dawi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih. Semoga sentiasa sihat, ceria-ceria selalu. Dan juga cuaca, katanya alhamdulillah panas, jerbu pun dah agak kurang. Dan salam ekspresi warnai hari anda buat kita semua dengan ucapan sama masak untuk yang tengah memasak. Terima kasih DJ, sama-sama Hasanah. Dan juga kita bacakan komen daripada rakan kita Aswian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, salam pagi, katanya hadir di Info Ekspresi pagi, katanya Sarawak FM. Terima kasih Aswian Mahyus. Dan juga daripada rakan kita Roslina Perancis, hai DJ T, hai, selamat bersiaran, katanya salam buat semua pendengar dan juga semua sahabat Sarawak FM, semoga sihat dan murah rezeki selalu. Terima kasih DJ T, ceria selalu. Terima kasih juga Roslina, dan juga memberi emoji tiga kuntum bunga. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi DJ T, selamat pagi. Semoga sentiasa sihat selalu, amin. Cuaca di Oyah Mukah Sarawak pagi tok, katanya alhamdulillah baik-baik saja. Panas you, katanya. Dan kami santai-santai jak sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan selamat pagi juga buat semua warga Senam Oyah. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Itu daripada Salmah Mahruf. Ya, untuk mereka yang dituju dan menuju.

0: nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silap, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah. Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa. Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita bersama dalam rancangan Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak dan kerjasama Sarawak FM. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berada dalam keadaan tidak tahu sesuatu tetapi tetap cuba memberi jawapan kerana malu untuk mengakuinya? Kadangkala satu perkataan yang paling sukar diucapkan ialah saya tidak tahu. Lebih 1,000 tahun dahulu, hidup seorang ulama besar yang menghafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya. Beliau ialah Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi, seorang tokoh agung dalam ilmu hadis yang menjadi rujukan para imam selepasnya. Walaupun keluasan ilmunya diakui oleh para ulama, beliau tidak pernah menganggap dirinya mengetahui segala-galanya apabila ditanya tentang sesuatu yang belum diyakininya. Beliau tidak malu untuk berkata bahawa beliau belum mengetahuinya. Bagi beliau, menjaga amanah ilmu lebih penting daripada menjaga maruah diri. Justru tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya melarang mereka-reka hadis, bahkan mendidik para penuntut ilmu supaya tidak bercakap tanpa ilmu. Sebab itulah para muhaddisin sungguh berhati-hati sebelum menerima atau menyampaikan sesuatu riwayat. Mereka lebih rela mengatakan aku tidak tahu daripada menyampaikan sesuatu yang belum pasti. Justru dalam era cabaran begini yang begitu pantas, seorang Muslim tidak diukur dengan cepatnya memberi jawapan tetapi dengan amanahnya terhadap kebenaran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Ya, rancangan itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Syahril Syahrizan.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Ya, selamat menjamu selera kepada anda yang sedang makan tengah hari pada waktu ini. Yang dalam pemanduan, fokuskan pemanduan anda. Kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan di sebelah tengah hari. Sekarang 12.36 minit tengah hari.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

Jalur gemilang, lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

dimaklumkan, pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Koro Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ekspresi, ekspresi. Warna hari anda. Warna hari anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 1.17 minit tengah hari ya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Dan kita ke jam yang terakhir melalui pertemuan Ekspresi untuk hari ini. Ya, masih lagi bertemu dengan saya DJT bersama anda.

0: Lakukan transaksi tanpa tunai, langkah cegah penularan penyakit. Kita Orang boleh menggunakan kad kredit ataupun kad debit perbankan Kita Orang, aplikasi e-tunai di telefon pintar kita, aplikasi imbas dan bayar. Pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Perkongsian ini daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup dan Sarawak FM, Sati Sejiwa.
1: Baik, sekarang sudah pun 1.25 minit tengah hari dan pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong. Bagi anda yang sedang mencari pekerjaan, jangan lupa pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda di sebelah tengah hari ini.

Baik, sekarang sudah pun 1.45 minit tengah hari. Seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Zara Haji Chi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sahabat tugas buat DJ, terima kasih di Info Ekspresi hari tu. Katanya ada lagu daripada Slam dengan lagu Gerimis mengundang buat hiburan kita bersama. Dan juga terima kasih. Dan ada juga emoji daripada Zara Haji Chi melemparkan 3 love untuk semua rakan-rakan yang mengikuti siaran kita pada tengah hari ini. Dan seterusnya kita bacakan daripada Rosnani Anwar. Salam DJ yang bertugas. Ya, terima kasih. Semoga ceria-ceria. Panas di gedung Ritok katanya. Mudahanlah panas sampai ke petang. Dan juga salam buat semua pendengar Sok FM. Semoga kita semua terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang tengah hari ini. Dan seterusnya kita terima daripada Sa'diah Jidiah. Assalamualaikum DJ di Sok FM. Waalaikumsalam. Dan juga selamat tengah hari dan juga selamat bertugas. Dan semoga sehat ceria selalu dipermudah segala urusannya. Salam buat semua sahabat pendengar setia Sok FM dan juga rakan FB. Selamat menjalani tugas harian. Alhamdulillah cuaca cerah pada tengah hari ini. Semoga kita semua sentiasa sihat jauh dari segala perkara dan penyakit yang tak diingini. Terima kasih Sa'diah Jidiah dan juga ada bagi emoji 3 kuntum bunga. Terima kasih. Dan juga kita terima 3 kuntum bunga daripada Noliana Kuang. Terima kasih. Maksudnya kita bacakan daripada rakan kita Zainuddin Ibrahim. Salam DJT. Waalaikumsalam. Cuaca di kampung kami panas tengah hari tu katanya. Tengah juai di MPKS Birat, tengah nonton. Dan minta lagu dandut insyaAllah kalau ada dalam playlist kita. Dan juga kita akan bacakan daripada Rashida Eddy. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Cuaca panas berjerbu. Tengah bersantai saya ini dan juga sahabat mendengar ekspresi dan juga selamat menjalani segala tugasan. Ya, terima kasih Rashida Hedi. Dan seterusnya daripada Masna Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sob tugas. Terima kasih. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Layan ekspresi katanya. Dan ini daripada Noliana Kuang tadi memberi kita 3 guntung bunga. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Salam ekspresi. Warna hari anda. Selamat tengah hari. Dan juga sahabat tugas. Terima kasih. Salam hari Rabu buat semua sahabat-sahabat Sok FM. Semoga terus sihat. Dan juga buat Sis Jamilah Joniman, Sharifah Hanifah, Roslina Perancis, Rosibah Jaffa, Sofia Sofi, Zakaria Sulaiman, Doni Lim dan semua yang menali kami. Katanya terima kasih DJT. Salam sayang dan semoga DJT sehat selalu. Amin. Terima kasih Noliana. Dan juga daripada Makne Asia Sabri. Assalamualaikum murid DJ. Waalaikumsalam. Sahabat tugas. Terima kasih. Alhamdulillah IPUD daerah Lundu dah ada menunjukkan penurunan. Semoga terus beransur pulih. Dan juga buat sahabat dan suri-suri rumah yang layan ekspresi hari tu. Semoga sihat selalu. Kemenuh.
dan juga semoga ceria. Itu daripada Makni Asia. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Cheng Suni. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Dan salam ekspresi warna hari anda buat semua. Selamat tugas DJ, terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dan dalam keadaan yang sehat. Dan seterusnya daripada Saniah Ganti, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam ekspresi warnai hari anda. Dan juga sahabat tugas DJ, terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Maklumlah jerebu masa tu katanya. Ya, itu daripada Saniah Ganti. Dan juga daripada Dayang Hanim, assalamualaikum, waalaikumsalam, sahabat tugas katanya, salam ekspresi untuk semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih Dayang Hanim. Dan juga daripada Ahmad Syafi'i, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat tugas. Terima kasih untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM, semoga sihat selalu. Dan juga Suhaiti Abdullah, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat berkonti. Terima kasih, semoga sihat, cuaca disebut cerah katanya. Buat semua sahabat yang sedang mengikuti siaran ekspresi pada tengah hari ini, semoga terhibur hendaknya. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Amran Saili juga, untuk semua kekawan dan juga Razia Ayu. Dan tak lupa juga daripada Pak Suoma dan banyak lagi rakan-rakan kita, Zaimah Abdullah yang bersama kita pada tengah hari ini. Semoga terhibur dengan lagu yang akan kita putarkan. Dan khas untuk semua pendengar-pendengar setia di SOFM Musim Pertemuan Ekspresi.

Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas, dan selepas itu nanti anda akan bertemakan rakan setugas saya DJ Yan musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, sampai di sini juga pertemuan kita melusi ekspresi untuk hari ini. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum, dan saya tinggalkan lagu ini untuk anda.

0: untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesucian.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia.

Okay, Rima Muzi, ready to terbaik. Assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua. Itulah ritma masa untuk kita putarkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Hai, Kamik Yan menemani kita untuk hari Rabu seperti biasa, 26 Ogos 2026 bersamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kita harapkan apa aja mimpi yang kita impikan semuanya akan menjadi kenyataan. Dan bijak pandai juga pernah berkata, untuk menjadikan mimpi kita satu kenyataan, kita mesti bangkit dari tidur. Maksudnya, orang yang bermimpi adalah orang yang tidur. Dan untuk menjadikannya satu kenyataan, kita mesti bangkit. Dan bangkit disajak merujuk kepada untuk kita terus berjuang, untuk kita terus mengatur strategi agar apa aja yang kita impikan dalam perjalanan hidup kita tercapai hendaknya. Dan semestinya juga untuk petang tu, banyak lagu-lagu retro terbaik yang kita putarkan, yang kita sajikan untuk hiburan kita bersama. Dan juga kami akan kongsi macam ni, keadaan cuaca, IPU semasa. Dan juga semestinya untuk jam yang pertama hari itu, kita ada apa yang viral.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Assalamualaikum, saya Muhammad Azizi bin Zamri. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga kita terus meneladani akhlak mulia dan sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah sallallahu alaihi wasallam melimpahkan rahmat, keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan kepada kita semua. Semoga kita menjadi umat yang sentiasa mencintai, mengingati dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Frekuensi Sarawak FM 105.4 MHz Belaga.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Okey, apa yang viral hari ini sebelum apa yang viral? Okey, selamat kita on terus mendengar Sok FM yang sedang bertugas masa tu kembali lagi di meja komputer di ofisnya melengkapkan tugasan setelah berehat, nak urusan anak-anak dan sebagainya. Dan sambil dah dengar Sok FM menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang. Apa yang viral hari ini, kami nak ngembak kita ke negara Jepun sebab sidak Jepun kini tu ada mencipta sebuah peti sejuk manusia untuk kita mengatasi cuaca panas yang melampau. Jadi seorang pekerja gudang di Jepun memilih kaedah luar biasa untuk menyejukkan badannya dengan peti sejuk manusia. Mesinnya sebesar macam pondok telefon yang segi empat panjang yang ngam-ngam badan kita nak, dilengkapi dengan pancutan udara sejuk yang memberikan keselesaan dingin dan mendapat sambutan di Jepun yang berdepan dengan suhu semakin tinggi selepas mula diperkenalkan tahun tu tadi. Basic bunyinya. Dan menurut seorang pengguna tu, nyamadah bila nya masuk dalam mesin tu tadi, dia rasa memang sangat menyegarkan. Dan menurut pengedar peralatan industri yang berpangkalan di Tokyo, sidak Yamadah, lebih 300 unit mesin dikenali sebagai Dohemo Box telah dijual sejak April yang lalu. Dan mesin tu tahu si kita orang berapa harganya. Kita orang boleh fikirlah sama ada kita mau beli ke si 1.5 juta yen bersamaan dengan duit kita, duit Malaysia, 38,000 seunit. Jadi mungkin kita rasa kita perlu, mungkin boleh difikirkan ataupun macam ni yang antara yang viral, yang cerita pertama yang kami kongsikan untuk sebelah petang tu. Okey, juga selamat memandu kepada anda yang sedang memandu dengarkan Haleci Renung.

Okay, Rima Muzik Radio terbaik. Apa yang viral hari ini, kami nak kongsi juga tu cerita yang berlaku di dalam negara kita. Seorang pelancong tu nyata terpaksa terjun ke dalam laut bagi menyelamatkan diri selepas dikejar oleh sekumpulan anjing liar di Pantai Cenang, Langkawi. Awal pagi semalam, kejadian sekitar pukul 6.58 pagi macamnya, tular selepas rakaman dikongsikan melalui akaun sidak TikTok Langkawi Channel yang memaparkan kira ada 6 hingga 8 ekor anjing berkeliaran di kawasan pantai. Dan berdasarkan rakaman video pendek tu tadi, kumpulan anjing tu kemudiannya dilihatnya macam ngepong lah, mengerumuni seorang pelancong yang dipercayai sedang berjoging dan dipercayai juga berjalan di tepi pantai. Jadi pelancong tadi cuba menjauhkan dirinya dari sekumpulan anjing tu tadi sebelumnya terpaksa masuk ke dalam air laut bagi mengelak terus dikejar oleh kumpulan anjing tu tadi. Jadi beberapa ekor anjing dan asuk, kata kita orang Sarawak, berkenaan dilihat masih berada di tepian air dan kedengaran menyalak ke arah pelancong tu sebelum kumpulan anjing berkenaan beransur-ansur bersurai. Dan rakaman tu mencetuskan kebimbangan orang ramai lah, terutamanya mengenai keselamatan pengunjung yang bertandang di Pantai Cenang. Mungkin kita anggap Pantai Cenang tu antara kawasan tumpuan pelancong di Langkawi. Tu yang kita kongsikan dalam apa yang viral untuk hari tu, dan semestinya banyak lagi menyusul selepas tu dah pun 2:35 minit petang. Sebenarnya lagu-lagu yang kita orang nak dengar, kami akan cuba selitkan okay, dalam himpunan lagu-lagu terbaik untuk petang tu. Tapi andai kata sit sempat untuk kita putarkan, jangan kecil hati. Okay, Gersang Suratan Takdir, itulah ritma muzik radio terbaik.

dalam termenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

0: Setiap gelombang frekuensi tu bawa aku dekat dengan hati rakyat. Dari Sarawak ke Sabah, aku nampak ini jiwa Malaysia yang bersatu.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kesejahteraan dinikmati, hasil perpaduan utuh yang kita kecapi bersama sebagai rakyat Malaysia.
2: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.
3: AI, sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
4: Si Sobri itu, bilanya makin mesin tu. Si ditekannya untuk Sobri.
5: Hai Sobri.
4: Aku dah madah. Ya mesin kau tu si mau dipakai.
6: No tu langguak paman. Nang langguak. Shampoo minta puji wak.
4: Nah,
6: tapi dengan tu Azira te, agilah minta puji.
7: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
8: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang lain benar lah lagu kami Tok Man.
7: Oh, kami nang minta kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
9: Salah.
10: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
8: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
10: Kita kayu.
8: Geraya. Kayu.

Okey, masih apa yang viral hari ini dalam Ritma. Sebelum kita ikuti berita ringkas Sarawak FM pukul 3 petang kelak. Untuk ceritanya di Jerman, serami 23 orang yang terkandas selama kira-kira 3 jam selepas satu permainan buayan. Mengikut orang kita orang dapat imagine di situ, permainan buayan gergasi yang bulat besar berpusing-pusing ya, bila kita pergi farm fair ataupun permainan taman tema mengalami kerosakan di sebuah pestaria di Bandar Hamburg Utara Jerman, tok dilaporkan oleh agensi akhbar Jerman. Dan kata polis, permainan toknya terhenti lewat petang Selasa akibat kerosakan teknikal, menyebabkan polis dan anggota bomba melancarkan operasi besar-besaran bagi membantu yang terperangkap serta mengelakkan keadaan menjadi panik. Dan menurut sebuah akhbar juga, penumpang terkandas pada ketinggian kira 30 meter dari aras tanah. Kita orang boleh bayangkan 30 meter dari aras tanah. Dan si lama selepas tengah malam, permainan tu yang berjaya dihidupkan semula dan semua penumpang berjaya turun tanpa mengalami kecederaan serta tanpa bantuan anggota bomba. Kami nak ngeri gila dengan benda tu sebab overthinking. Jadi andai ke taman tema ataupun ke farm fair tu adalah benda yang si akan dicobalah. Bukannya takut, bukannya apa, sebab pasti akan memikirkan benda-benda yang mustahil berlaku nak gedak tu lah. Sebab takut gila nak betul si. Okey, aku pinjam satu bintang Alia, ritma muzik, radio terbaik.

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Pilihan retro terbaik.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.
1: Ayo, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Beringat-ingat kita untuk sama-sama menjaga kesihatan bila keadaan cuaca kini toksik menentu. Lebih-lebih lagi musim jerebu, untuk kita terus memantau keadaan kesihatan diri kita, kaum keluarga kita, anak-anak dan juga insan yang tersayang. Mula rasa sakit tekak, nak batuk, kerap gila berkasih, apa lagi, macam kulit rasa gatal, mata pun rasa merah dan gatal, yang adalah simptom-simptom gejala jerebu masa tu. Jadi sama-sama kita terus mengurangkan aktiviti luar kita, nak? Okey, rasa-rasa asyik perlu untuk aktiviti di luar, duduk aja di rumah, sama-sama kita jaga kita. Selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang terus ceria bersama kita. Mariam Loso, rehat aja santai-santai dengan radio masa tu di Tanjung Harapan panas. Apa-apa aja lagu hiburan kita bersama untuk santai petang. Ritma petang tu, Rosi baju apa? Masih lagi berjerebu, cuaca panas masa tu, berangat sejak rasanya, dan jerebu memang masih lagi jerebu. Katanya marilah Raini menitikkan ucapan untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Amran Saili pun ada jua. Keadaan cuaca panas di Taman Samarinda, Samarahan, Samarjaya. Dan Aritok nak makan pizza lah dengan kopi O. Menu minum petang Jamilah Joniman. Salam santai untuk semua sahabat-sahabat.

pendengar Sound FM, Nur Abdul pun ada juga panas lit-lit di Serian katanya. Minum teh o panas dengan cucu cempedak. Hui, bestnya menu ya. Hai Nur Abdul Rahman, Erol, keadaan cuaca di luar masih lagi jerebu panas cuaca di luar ya. Dan selepas cuci baju dan seluar pagi tadi katanya, lekat ya nak ke Kampung Gumpe. Lepas ya pergi ke lapangan terbang antarabangsa Kuching. Hui, banyak perjalanan lekat ya. Ke Kedah bagi majlis perkahwinan adik kami Nordiana minggu tu. Panjangnya perjalanan kita Khairul. Semoga dimudahkanlah urusan kita Khairul, okey. Sufian Sulaiman, selamat bertugas untuk flight Ritma Yan. Okey, terima kasih Sufian Sulaiman. Dan lagi kita ada Hasimah Suud yang bersama kita. Salam santai. Panas tempat kami di Taman Malihaste, jat di rumah jaga kesihatan. Terima kasih kepada kita orang yang terus menghantarkan ucapan, berkongsikan minum-minum petang dan juga macam ni keadaan cuaca di tempat kita. Dan sikit lagi berkenaan keadaan jerebu kini itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan solat hajat dan bacaan doa di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam tu sebagai ikhtiar bersama menghadapi hujan jerebu yang melanda negara kita tu. 3 masjid yang dimaklumkan adalah Masjid Negara di Kuala Lumpur, dekat ya Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha tu dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta untuk sama-sama memanjatkan doa agar negara kita dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa negeri kebelakangan tu. Dan sama-sama kita harap, sama-sama kita berdoa agar kita dilindungi selalu insya-Allah, dan jerbu tu cepat-cepat berlalu hendaknya.

0: Dalam iTech hari ini, Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: It's game time.
0: Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Stereo Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Kedekatan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan front cutout daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, Siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran Siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi. Dengan lebih banyak butiran, dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys.
3: Tune in again next time. Sarawak FM.
4: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
5: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
6: Masak untuk secawan kopi panas
7: dan sekeping roti
6: sambil layan lagu-lagu.

0: hadirat. Solat pada asar kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Pangkatan. Maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.32 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas asar pada pukul 3.34 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 3.40 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 3.44 minit petang. Seterusnya, kepada anda yang berada di zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song 3.49 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Serikir, Julau, Bintangor dan juga Rajang 3.52 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 3.52 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam 3.55 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Masuknya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.58 minit petang nanti. Jadual solat pada asar Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro.

Inilah Sarawak FM Sehati Sejiwa Exat baru ajak berlalu menghiburkan kita bersama dengan lagunya Hanya Kau Yang Mampu. Lama juga kita sedang dengar Aizat berlagu nak. Oh, tiba-tiba je Aizat ada berlagu hari itu. Okey, selamat petang untuk sahabat-sahabat kita. Siapa lagi kalau bukan Sharifah Salma, Wan Rizwan. Di KL tu ya, nah, cuaca cerah aja tapi berjerebulah. Kami tu stay je di rumah. Salam dari KL untuk semua adik-beradik dan juga sahabat handai di Kuching dan juga di sini-sini ajak berada yang mengenali Sharifah Salma Wan Rizwan. Oyun Muyut pun ada juga bersama kita. Dan hari tu Yan mana ada lagu Hindustan? Okey, ada. Lagu Hindustan ada. Kelak lepas pukul 4, okey. Dan masa tu berniaga buah di MPKS Jambatan Samarahan kami tu Yan, okey. Terima kasih Oyun Muyut. Sini padah buah apa nak dijualnya? Buah semangka kah? Buah betik kah? Ataupun nak buat jagung ke? Hamidah Mordiah, cerah cuaca tapi jerbu masih lagi. Petang untuk layan aja. Apa aja lagu yang diputarkan menerusi ritma, didoakan agar semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin amin ya rabbal alamin. Mishara Meridian, selamat tugas, semoga mudah urusan kita orang untuk sebelah petang tu. Dan lagi Nekmo, salam Aldu Rasul dan juga sahabat petang untuk sahabat-sahabat semua. Semoga kekal semangat hendaknya. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang terus layan Sarawak FM untuk sebelah petang tu. Dan nak kongsikan juga berkenaan cuaca kita kini tu, baru ajak dikongsikan oleh Facebook rasmi Berita RTM Sarawak, Jabatan Meteorologi Met Malaysia, mengenai pasti tempoh dari 3 sampai 5 September tu bagi jangka masa berpotensi untuk pelaksanaan operasi pembenihan awan di Sarawak. Untuk dimaklumkan pada mesyuarat penyelarasan khas Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari itu, sehubungan dengannya di malam premier merangkap pengurusi JPBN Negeri Sarawak Dato' Amar Douglas Ugak Embas memaklumkan satu mesyuarat lanjutan akan diadakan Selasa depan bagi menentukan kesesuaian keadaan untuk operasi berkenaan. Sementara ya juga, ada 287 titik panas direkodkan di Sarawak sejak Januari lepas, termasuk 171 daripadanya pada bulan tu. Dan sikit lagi peningkatan aktiviti titik panas pada bulan Ogos dikaitkan dengan keadaan cuaca yang panas dan juga kering yang sedang melanda negeri kita masa tu. Justru agensi berkaitan terus memantau aktiviti titik panas tu serta menyelaras usaha bagi menangani titik panas yang dikenal pasti. Aktiviti titik panas, arah angin dan taburan hujan akan terus mempengaruhi keadaan jerebu masa tu.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
3: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Hochzeit yang tidak pula kena.

0: Waktu sekarang 3:58 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu Sirah Pilihan kita nak bawa sedikit cerita tentang kekuatan fizikal Nabi. Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan pada diri Nabi itu satu sifat kekuatan fizikal. Bukan hanya berani, kita dah cerita tentang keberanian, tapi kalitoknya adalah sifat fizikal Nabi yang sangat kuat. Sehingga kan pada ketika perang Khandaq, sidanya gali parit, tegah gali parit apa semua, sidanya datang temui Nabi dan sudah, wahai Rasulullah, ada sikit batu lah parit tak keras gila. Semua orang dah pergi tukuk batu ya, nasi pecah. Nabi pun turun, lalu Nabi pun sedangkan Nabi tadi nasi makan, perut Nabi diikat dengan batu. Nabi tadi nasi makan 3 hari tidak ada. Jadi Nabi pun ambil cangkul lalu memukul batu yang hancur sekali pukul dia. Ada setengah riwayat kata tiga kali pukul, tapi terjadi ada setengah riwayat kata sekali pukul dia hancur terus batu dia, menunjukkan batu besar yang tadi tak ada orang mampu pecahkan melainkan Nabi SAW, menunjukkan kekuatannya sangat luar biasa. Jadi peristiwa yang dah menunjukkan kekuatan Nabi SAW, jadinya memang kuat daripada sudut fizikalnya walaupun si makan. Kerana manusia normal si makan lembek, dia akan jadi lembek, dia tidak ada tenaga, tapi Nabi si makan kuat. Sebab ada diceritakan juga ketika mana Nabi SAW nak bergusti dengan seorang bernama Rukanah bin Abdul Yazid. Rukanah tu nya seorang ahli gusti di Mekah, silap saya, nya seorang yang memang terer bergusti. Siada orang pernah mengalahkannya. Jadi Nabi pun madahnya, kalau aku menang maka kau masuk Islam. Maka ketika ialah Nabi bergusti dengannya wrestling, maka bila bergusti dengannya dan Rukanah tak jatuh ke bumi, sampainya kata tok sihir tok, kata aku si pernah kena sihir contoh tadi. Tapi Rukanah marah, aku si tepat nak defend diri aku ketika Nabi wrestling. Tapi tahap kata Rukanah tadi nya memeluk Islam lah. Kemudian dia kata, demi Allah aku langsung si dapat nak kontrol diri aku ketika jatuh di bumi. Nak menunjukkan perkara yang berlaku memang benar-benar Nabi pun kekuatan fizikal adalah sangat kuat. Sedangkan orang yang paling kuat, orang Quraisy yang kuat pada waktu ia adalah Rukanah, dan dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, "Pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan."

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Baiklah, kita ketahui bersama macam mana, bagaimana agaknya keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak bersama Kamal. Halo, Assalamualaikum Kamal.
2: Halo, Waalaikumsalam.
1: Sihat Kamal hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Okey, silakan keadaan cuacanya Kamal.
2: Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 26 Ogos 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Salike, Mukah, Sibu, Bintulu dan Kapit. Begitu juga bagi cuaca malam hingga awal pagi, cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Berserta

0: hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Khususnya, keadaan laut di perairan Sarawak. Untuk perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala untuk suhu, dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Kamal. Selamat bertugas. Okey, terima kasih rakan pelapor kita dari Map Malaysia melaporkan info cuaca untuk petang tu.
2: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Oh. Macam aku eh. Aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Terok khabar. Mungkin nak nama demam tu eh. Batuk. Demam. Ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepetah. Ya kita. Macam kau eh. Kita orang yang di luar. Kerja di luar tu. Kenapa tu? Kepala.
3: Makai topi. Topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ya. Ini ada kipas. Selain daripada ya, kipas lagi ya.
2: Dua gig.
3: Pituk.
2: Ya, kipas. Nak tepi apa? Kenapa?
3: Kenyocok badan.
2: Paling penting tangga nasihat daripada kita kesihatan.
3: Tidak radio pun ada juga dah.
2: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
4: Kita on dengar lagu tu.

0: Semuanya menggamit memori.
1: Juh dengan Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Rekod Terbaik.
2: Okey, Juh dengan Ritma meneruskan pertemuan kita dalam Ritma Music Rekod Terbaik. Itulah pesawat Ritma. Okey, 2 petang sampai 6 petang. Nak dengar lagu Hindustan? Okey, jom kita layan.

0: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera Tiana. Satu lagi perkara yang saya nak mandang kita, mengapa? Ya, mu kita nak beri perhatian, berilah perhatian secara aktif. Anak kita mandah, pak, aku dipilih cikgu tek wakil sekolah untuk itu dan ini. Kita pun dengar lah. Ya? Nah, bagus anak apa? Bagus anak mak. Ya? Maksudnya mu anak temandah aku tu dipilih tek askoti kau ya. Ada milih-milih askoti kau sedepan pan mak aku. Ya? Maksudnya kita si memberi perhatian. Bila kita si memberi perhatian, anak pun rasa bosan. Dan apabila anak yang mandah, kita jangan mencelah. Dengar dulu kata anaknya. Dan kita sebagai orang tua, janganlah kita mengawal, kita jauh kelakar dalam perbualan. Beri can dengannya juga. Kemudian kalau kita nak mulah ulasan, tafsiran, buat yang tepat dan teliti. Dan yang pentingnya, padah dengan anak, tunjukkan pada anak, tunjukkan pada keluarga kita bahawa kita ya faham apa yang berlaku. Faham apa yang dipadah oleh anak kita. Ya kadang-kadang kita dah tua tu, lingkau nak tua apa? Ya, bila lingkau nak tua apa, kita malah yang nanya. Napa dah nak, napa dah nak? Sudah hal. Ya, bagi kita nak terengah. Tanyalah, anak pun okey. Kemudian, apabila kita nak mengesahkan benda yang dipadahnya, ya, betul. Buatlah dengan jelas. Cepat dan bukan dalam bentuk membela diri. Ya, kita ajak betul. Ya. Nah, anak-anak sih betul. Mana apa aja betul kata anak. Kemudian apabila kita melakukan kesedapan ingat ya, jangan kita mempertahankan perbuatan yang tak betul. Jangan. Kemudian yang paling penting, jangan mengelak daripada masalah. Tiap-tiap orang ada masalah. Ya, kita hadapi masalah dengan tenang. Kemudian yang paling penting, jangan diungkit-ungkit perkara yang lama-lama. Benda dah berlaku. Bolehlah teringat lagi. Laki bini dah ada, anak dah 4. Mana ya? Nak mengata benda yang lama-lama. Biarnya berlalu. Ya, sebab kita mengungkit benda yang lama akan menjadi barah kepada kekucak-kaciran keluarga. Kerana itu dah banyaklah orang dah nak bercerai lah, apalah. Oleh kerana benda yang lama-lama. Jadi ingat maaf sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rima Muzik, Raito terbaik dah pun 4.30 minit petang. Kadang kita asyik tahu bila rasa rindu yang tumbuh dalam perasaan kita. Semakin kita cuba untuk si peduli dengan rasa rindu ya, kita cuba mengabaikannya, semakin kuat rasa rindu yang hadir dalam fikiran kita. Ada hari kita nampak macam biasa-biasa je. Seolah-olah hari-hari yang kita lalui macam okey je. Tapi di sebalik hari yang kita lalui nampak okey ya, kita masih lagi mencari-cari kehadiran seseorang yang kita rindui. Kita rindu dengan suaranya, kita rindu dengan caranya bercerita, kita rindu dengan aksinya bercerita, dan segala berkenaan dengan perkara yang kecil dan juga besar, kita sering teringat dan terbayang, dan benda ialah mula kita rasa rindu dan tercari-cari. Kadang-kadang bila kita nanggar langit, oh, mesti kita terfikir juga dan tertanya-tanya, adakah orang yang dirindu ya merindu kita? Adakah perasaannya sama dengan perasaan kita masa tu? Bila kita nangga, langit di atas pun. Tapi kini tu, langit jerebu. Si nampak lah nak. Oh. Almacam kisahnya, okay, al-kisah orang merindu tu. Lebih-lebih lagi yang dibuai dengan rasa cinta. Yang masih lagi terbuai dalam percintaan. Macam ialah kisahnya. Ada yang dah melalui musim percintaan tu dan berakhir di jenjang pelamin, kita harapkan cinta yang terbina, cinta yang dah pun dilafaz kekal hendaknya ke jannah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat terus untuk bersama kita, kepada sahabat-sahabat kita yang terus ceria semestinya, yang dalam perjalanan balik dari tempat kerja masa tu dah dalam kereta, sebab rumah dekat ajak dengan office. Jadi si sampai 10 minit dah sampai rumah. Selamat dalam pemanduan lah kepada kita orang yang sedang memandu waktu tu. Marajun mendengar Sarawak FM, terima kasih banyak-banyak untuk Marajun. Dan lagi siapa yang singgah untuk status tugasan kami di Facebook Sarawak FM untuk sebelah petang tu, siapa lagi kalau bukan sahabat kita yang terus ceria, Mazda Arni. Apa khabar kita kak? Semoga sihat selalu. Sebab bertugas untuk kita Iano, okay, terima kasih. Cuaca panas dan jerebu, alhamdulillah dah beransur sihat. Rehat ajak di rumah sambil layan Sarawak FM. Nur Aini Syakah bersama kita juga, kita lekat ya. Kita ada Sharifah Hanifah. Cuaca di Sebuyor panas, rehat ajak di rumah masa tu dan layan Radio Sarawak FM. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Salam petang untuk semua-semua sahabat. Katanya Nuraini Amrin pun ada juga. Si dapat nak keluar, nang panas berpeluh aja kita tu. Dah lah batuk masa tu, berkabus lagi katanya. Jaga kesihatan ya untuk Nuraini Amrin juga, James Pengiran. Cuaca di Sibu panas. Lagi kita ada Sarina Boeing. Lagu apa pacat lah untuk hiburan kita. Okey lah. Rosalina Frances, salam rindu untuk semua sahabat-sahabat kita. Pak Su Oma, terima kasih sama-sama untuk Pak Su Oma yang menonton awal tadi kita pun live FB di Sarawak FM. Kita orang yang mungkin tertanya-tanya juga, macam ni kami orang berinteraksi dengan sahabat-sahabat pendengar kita, cari je di Facebook, okay, Sarawak FM. Lekat ya, kita orang anggar logo yang kuning, yang bujur je rupa logo ya, tulis Sarawak FM, ada gambar poster DJ dan sebagainya. Kita orang anggar ada live kami tadi, ialah Facebook rasmi kami orang Sarawak FM. Kita orang boleh berinteraksi setiap kali DJ bertugas, boleh titipkan ucapan, boleh tinggalkan salam kita orang, type juga lagu yang kita orang nak dengar. InsyaAllah kita akan cuba selit-selitkan dalam senarai putar, okay?

0: Ritma Retro Sepanjang Zaman. Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
0: Baik, Kuching City FC membuka laluan pemburuan trofi Piala FA 2026-2027 bertemu pendatang baru Liga Super Kelantan Red Warrior FC pada pusingan 16 terbaik selepas undian kejohanan. The Cats yang muncul naib juara Liga Super musim 2025-2026 mendapat kelebihan untuk tidak bertemu sesama pasukan pilihan pada pusingan awal. Menurut Liga Bola Sepak Malaysia MFL, format undian menetapkan 8 pasukan pilihan akan dipertemukan dengan 8 pasukan bukan pilihan bagi melengkapkan saingan pusingan 16 terbaik. Selain Kuching City FC, 7 pasukan lain yang berstatus pilihan ialah juara bertahan Johor Darul Takzim JDT, Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Tas City FC, Negeri Sembilan FC dan Penang FC. Dalam undian berkenaan, JDT akan bertemu UM Damansara United, manakala Selangor FC menentang Sabah FC dan Kuala Lumpur City FC bertemu Perak FA. Terengganu FC pula akan berdepan DPMM FC, Star City FC menentang Kedah FA, Negeri Sembilan FC bertemu Kelantan City FC dan Penang FC diundi menentang Melaka FC. Menariknya, saingan musim ini menyaksikan semua perlawanan bermula pusingan 16, suku akhir hingga separuh akhir dimainkan secara timbal balik, memberikan setiap pasukan berpeluang beraksi di laman sendiri dan tempat lawan. Pusingan 16 terbaik dijadual berlangsung pada 1 dan 2 September ini, manakala perlawanan akhir Piala FA 2026-2027 dijadualkan pada 16 Januari 2027. Bagi Kuching City, pertemuan dengan Kelantan Red Warrior FC menjadi langkah pertama dalam usaha memburu trofi yang masih belum berada dalam koleksi The Cat, sekaligus menguji kemampuan skuad itu untuk meneruskan momentum positif selepas pencapaian membanggakan musim lalu. Baik, itu perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua. Bye-bye.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar berwarna-warni menerkita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Malaysia.
1: Okey, bersama kita terus menyemarakkan semangat cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Kita orang yang dah mengibarkan jalur gemilang di rumah, di kenderaan, di pejabat, di premis perniagaan kita orang, di sekolah, tahniah kita ucapkan. Kita orang yang belum lagi berkesempatan, masih lagi ada masa, masih lagi ada ruang untuk kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Tanda hormat kita menunjukkan rasa syukur dan penghargaan terhadap keamanan dan juga kebebasan negara kita Malaysia yang tercinta. Tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, kesejahteraan dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun tu. Dan juga nak kongsikan rasionalnya tema HKHM 2026 tu menggambarkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni. Setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh, dan istilah Madani yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan juga kemanusiaan. Seperti biasa, 5 petang, okey, kita ada berita nasional yang kita sambung siang dari Nasional FM Mengkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Sebelumnya, terima kasih Ada yang dah bersama kita dalam Go Head Sarawak untuk sebelah petang tu. Seminggu juga Ada berehat sebab ada yang istimewanya untuk rangkuman Sukma Go Head Sarawak pada sebelah pagi.

Saya Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, kelahiran manusia yang terbaik kita raikan, mudahan syafaat kita nantikan. Mari kita hayati dan amalkan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dengan penuh kasih, akhlak yang mulia dan semangat persaudaraan. Yakinlah dengan menghayati sunnah baginda akan memberikan kita kejayaan di dunia dan akhirat seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, iaitu mengamalkan sunnahku, mengikuti amal ajaran yang diajarkan oleh Nabi, maka diampunkan dosa, diberikan ganjaran pahala, diberkati oleh Allah Subhanahu

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Usahawan tempatan disaran memperkukuh daya tahan perniagaan menerusi pendekatan lebih fleksibel bagi menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi. Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pendekatan itu dapat membantu perniagaan memperluas peluang pertumbuhan, meningkatkan kecekapan operasi serta membina asas yang lebih kukuh untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran. Usahawan juga perlu mengenal pasti tahap kebergantungan terhadap pembekal atau pasaran tertentu dan menyediakan sumber alternatif bagi mengurangkan risiko sekiranya berlaku kejutan geopolitik. Dalam aspek operasi pula, syarikat digalakkan membina lebih banyak pilihan termasuk penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau mendapatkan bahan mentah daripada sumber berbeza. Pada masa sama, modal perlu disalurkan secara lebih terpilih dengan mengambil kira peluang baharu yang muncul daripada perubahan geopolitik dan ekonomi global. Kesemua pendekatan itu bagi memastikan perniagaan kekal berdaya tahan, mampan dan mampu menyesuaikan diri dalam persekitaran ekonomi yang semakin mencabar. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Okey, terima kasih Ashraf yang menyediakan Biz On Air. Lepas tu, kita akan ikuti bersama rancangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya. Apakah kisahnya? Selepas kita terus berhibur bersama kami, Ritma Muzik, Radio Terbaik.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang kampung yang ada dalam suruh kita tu, tanpa kita muang masa, jadi ngantuk kita jemputlah ustaz kita Rito. Nah, ni akan nyampe tazkirah sempena dengan sambutan Maulidul Rasul. Silakan ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan pengerusi saya yang handsome, anak anda kita, pengerusi jawatan kuasa suruh, dan yang bahasa orang putih behind the gun, orang yang di dapur tadi menyirap nanas, kembak nanas dan segalanya. Terima kasihlah. Puji syukur kepada Allah SWT, kita AJK suruh dan semuanya dapat bersama untuk kita menjayakan majlis tu. Dan untuk pertama tu, kita menjayakan majlis satu perkara, nak kembali mengenal kepada Rasul tu satu perkara. Dan pertama saya nak mbak tu tentang nama Nabi kita. Nama Nabi tu kacak tu. Mun kita mainlah bahasa kita. Dari Ahmad kepada Muhammad dalam Quran, ini daripada kalimat Hamidah puji, Ahmad terpuji, Muhammad orang yang terpuji. Kalau kita imbas dengan nama kita kini itu, ya Allah. Saya nangga banyak jenis mat ya.
1: Yalah, lain.
4: Lain interpretasinya. Contohlah ada mat rempit. Yang muda-muda itu ada mat ulu. Ada mat juga yang muda-muda jadi mat fodi. Jadi, saya nak ngembak untuk kita bersamalah. Jadi saya nak bertanya, cuba mun kita tu ada lah sangkut nama Nabi. Betul lah perangai kita. Nak ni ustaz, kan nama mat yang ibadah kita, baik Idris kan nama Nabi, Ismail kan nama Nabi, Sulaiman kan nama, berapa banyak kita situ namanya,
1: Zakaria.
4: Mungkin kita jadi Nabi sih, mungkin Igu perangai Nabi sih, dapatlah semuanya dah. Contoh dah, bila orang anak sikit nyumpah, dan terus nyumpah lebih lagi, orang madah celaka, kita celaka sah. Malah sah dengan baik. Sebab Quran madah kata kalu salama, berilah ungkapan baik. Orang nak jahit dengan kita, urusan orang. Tapi kita keluarlah kelimat bagus. Tindak kita benar nak malas balik celaka, kau jadi celaka besar. Kita astagfirullah, masya Allah. Nak kita dapat pahala. Kami rasa kita dalam hidup tu, kita madah nak ikut Nabi nak.
1: Mungkin nyebut lah kecik-kecik lah.
5: Pinang si patut dibalas lah apa yang dikata oleh.
1: Namalah soalan bertanya.
4: Terima kasih tanya. Cikgu. Sebab mun orang anak kita balik, anak kita nak balas dengan baik. Sebab tu memang landasan Quran mada. Zahatu mujahilun aqalu salama, mun orang sumpah caci maki dengan kita, sumpah serana. Qalu salama, ucaplah kalimat yang baik. Sebab kita nak nigo Nabi. Dan kan spanduk yang beragak Nabi, semua orang boleh. Tapi gelap bila nak angkat selimut sembahyang subuh, si semua orang boleh. Nigo Nabi. Tapi bukan yang di situ lah, di suruh tu. Di planet lain. Jadi cabia untuk kita supaya kenal nama Nabi, kita ngikut Nabi. Masalah kini tu, bila ngikut ke dan nak berbini, baru nak ngikut Nabi.
1: Bini empat. Sunnah Nabi katanya.
4: Nak lain-lain si ngikut. Tapi bukan kita orang situ lah. Kita orang disuruh tu kita kadang jumpa orang, aura senyumnya kita jumpa. Sering saya cerita madah orang, berjumpa dengan orang 3S, senyum salam sapaan. Sebab hadis Nabi Muhammad, walau antal ka ahaka wajah talib, bertemu dengan saudaramu bukan jeria. Tu muka medut masam yang nangga wang narit urat. Sikit-sikit buah anggur, buah nanas. Tegur sikit lalu manas. Kita sik mau dalam hidup
1: kita. Sikit-sikit hingga.
4: Iyalah kita tu kadang ngawal emosi ni sik. Nabi lah kan, Nabi disumpah dia no. Orang ya dia zarahnya. Kita tenang, saya rantau-rantau, mendapat 7 keturunan.
1: Waktu ditegur tu.
4: Tapi bukan di situ lah yang dia suruh tu.
1: Alhamdulillah. Dah situ baik-baik semua.
4: Bagus semua.
1: Masuk kami tu Ustaz.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

Cerita luar negara, kita ke Thailand seketika. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya meningkatkan tahap kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan diri ketika kita orang melakukan perjalanan ke selatan Thailand. Tok, ekoran daripada lebih 70 lokasi di negara jiran kita tok dilanda siri serangan bom dan khianat bakar sejak minggu lalu. Dan selanjutnya kita ke Islamabad. Sekurang-kurangnya 15 bayi maut dalam kebakaran di sebuah hospital kerajaan di Islamabad, Pakistan, yang dipercayai berpunca daripada kerosakan sistem penghawa dingin. Kebakaran berlaku di salah sebuah hospital kira-kira 2 jam sebelum laporan disiarkan. Menurut GeoTV, operasi penyejukan masih dijalankan selepas kebakaran berlaku. Dan sikit lagi, Tehran, jumlah kapal kargo yang melalui Selat Hormuz jatuh ke paras terendah sejak awal Mei yang lalu. Menurut data maritim, hanya sebuah kapal pengangkut gas yang dan sebuah kapal pengangkut minyak mentah gergasi melalui Selat Hormuz dari Teluk Oman pada Isnin, dan jumlah itu jauh lebih rendahlah berbanding purata 14 kapal sehari yang direkodkan dalam 10 hari yang lalu. Ya, yang sempat kita kongsikan dalam apa yang menarik untuk cerita luar negara. Sheila Majid Azlina dan Juat Liza Aziz bersatu dengan lagu Bersatu Hati. Rima Muzik, radio terbaik.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Melusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur.

Okey, dan kita nak ucapkan selamat bersama kita juga untuk sahabat-sahabat kita yang dah pun menitipkan ucapan untuk sebelah petang. Untuk si sempat kita baca habis, tapi kita menyapa juga lah antara nama-nama di situ. Masan Loso, Zah Haji Cik, Zainuddin Ibrahim, CMS Fred, Madu Kemenyan, lekat yang kita ada juga, sahabat kita yang bersama kita lagi. Jamila Joniman, Jamayah Bohri, Hasi Maodeng, Nicholas Stress, Marajun Sarjiah PI, dan kita ada Nur Aina, Nur Aini, Suhaila Abdullah, Nori Jerai. Terima kasih banyak-banyak. Asana Dawi pun ada juga kita orang yang terus bersama kami orang. Seperti biasa, pukul 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM, dan seterusnya Faizah akan menemani petang kita orang melalui Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa sampai 9 malam kelak. Nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam ritma hari Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Khusus untuk kita orang yang berada di Bandaraya Kuching, keadaan cuaca difahamkan oleh pendengar kita, hujan, ada ribut juga, angin kuat dan sebagainya. Berlaku juga kebakaran di kawasan Lapang di Matang Jaya. Kita harap kita orang terus berhati-hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.
1: Setapak melangkah. Dua langkah ingatan kanda pada Adinda.
2: Adinda bersumpah, jikalau kekanda tidak kembali, Adinda akan menyusul kekanda, menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
1: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu, kita akan bersama.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, segulai sejalan.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Simfoni Mahabharata.

0: Baik, dan baru saja dihiburkan oleh Hel Husaini bergandingan dengan Dayang Nur Faizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni untuk petang ini Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faizah akan menemani petang anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Terima kasih juga untuk Yan yang dah pun bersama-sama dengan anda Resi Ritma Music Retro terbaik sebentar tadi. Baik, sebelum kita nak teruskan lagi hiburan untuk simfoni pada sebelah petang ini, nak kongsikan terlebih dahulu kepada anda untuk ramalan cuaca selama 12 jam bagi seluruh negeri Sarawak yang berkuat kuasa dari pukul 4 petang ini tadi, yang mana untuk sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu dan Kapit, dan seterusnya untuk keadaan berjerebu di Sri Aman, Betong, Miri dan Limbang. Manakala untuk cuaca malam, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, seterusnya keadaan berjerebu di Serike, Mukah dan Sibu. Untuk ramalan cuaca yang berkuat kuasa dari pukul 4 petang ini tadi, jadi semoga ianya boleh menjadi panduan untuk kita bersama dalam merancang segala aktiviti kita untuk sebelah petang dan malam ini nanti, okay? Dan jika terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM, insyaAllah sekejap saja lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada maghrib untuk seluruh zon di Sarawak petang ini. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.

Assalamualaikum, saya Muhammad Azizi bin Zamri. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga kita terus meneladani akhlak mulia dan sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah sallallahu alaihi wasallam melimpahkan rahmat, keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan kepada kita semua. Semoga kita menjadi umat yang sentiasa mencintai, mengingati dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemakna At-Tawwab. At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab."
1: "Aku," kata Allah, "adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku." Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meridai atas kita.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتاكم من كل ما سألتموه

الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجدون.

0: لعزته تعنو الوجوه وتسجد.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi akan mengambil tindakan segera untuk melaksanakan proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Menurut jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Sri Fahmi Fadil, perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim membabitkan platform e-dagang yang didakwa tidak dikawal selia dengan baik termasuk penjualan produk yang mungkin tidak memenuhi piawaian keselamatan. Sekitar 2.2 juta kenderaan dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti persekolahan. Plus dalam kenyataan memaklumkan trafik dijangka lebih tinggi bagi tempoh 28 hingga 31 Ogos serta 4 hingga 7 September apabila lebih ramai pengguna mengambil peluang sempena cuti umum dan cuti persekolahan untuk membuat perjalanan. Keadaan jerebu di Perak setakat ini masih terkawal namun masyarakat setempat dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Berikutan beberapa kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sederhana. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Teh Kok Lim, penduduk setempat disarankan mengurangkan aktiviti luar serta menjaga kesihatan dengan meminum air secukupnya. Sebanyak 406 peniaga di Johor terlibat dalam program Pasar Patuh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN di 8 pasar awam terpilih bagi memperkukuh agenda pematuhan peniaga serta perlindungan terhadap pengguna. Menurut KPDN Johor, konsep Pasar Patuh berteraskan kepada 5 prinsip utama iaitu penandaan harga yang jelas, alat timbang telah ditentusahkan, transaksi jelas dan telus, urus niaga yang jujur serta harga berpatutan dan tiada unsur pencatutan. Inisiatif itu bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang telus, adil, beretika dan mesra pengguna. Di Kedah, polis menahan 6 individu termasuk seorang wanita berusia 24 tahun yang baru melahirkan anak disyaki terlibat dalam kes pemerdagangan bayi di Sungai Petani. Ketua Polis Negeri Dato' Azli Abu Shah berkata, kes dikesan seorang pegawai perubatan di sebuah hospital di daerah Kuala Muda selepas mendapati ibu seorang bayi menggunakan dokumen pengenalan individu lain ketika proses pendaftaran pada Jumaat lepas. Kesemua suspek warga tempatan direman 11 hari sehingga 1 September bagi membantu siasatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya jadi berkat oleh Iman Troll dengan lagunya Bunga Kemboja. Kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni untuk malam ini 7.11 malam. Dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda. Tak kira walau di mana juga anda berada, macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang pada sebelah malam tu. Okay, diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Nak kongsikan juga kepada anda yang mana keadaan El Nino dijangka semakin menguat di Sarawak antara Oktober hingga Disember tahun ini dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga April 2027. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak, Dato' Amar Dagas Unggah Embas berkata tinjauan terkini fenomena El Nino Southern Oscillation menunjukkan El Nino kini berada pada tahap sederhana dengan potensi tinggi untuk fenomena itu mencapai tahap kuat atau malah El Nino Super antara September 2026 hingga Januari 2027. Katanya taburan hujan di bahagian barat daya Sarawak dijangka berada di bawah paras purata dari Oktober hingga Disember 2026. Monsun barat daya yang bermula pada 14 Mei 2026 pula dijangka berterusan sehingga September 2026. Justru beliau berkata meskipun El Nino merupakan fenomena iklim global dan kesannya boleh dirasai di pelbagai wilayah, Sarawak mengambil langkah awal bagi mengurangkan kesan yang berpotensi berlaku khususnya kemungkinan keadaan kering berpanjangan dan penurunan paras air. Dan selain itu, beliau juga berkata Jabatan Met Malaysia ataupun Meteorologi Malaysia sedang menilai keadaan yang sesuai untuk pembenihan awan di Sarawak dengan tempoh 3 hingga 5 September nanti dikenalpasti sebagai jangka masa yang berpotensi. Okey. Ini berkenaan dengan El Nino yang dijangka berterusan hingga April tahun depan, iaitu tahun 2027. Okey, walaupun kita mengharapkan semoga semuanya baik-baik lah. Dan juga keadaan berjerbu kinetok yang juga membimbangkan. Jadi kena sentiasa jaga diri kita pun dan juga keluarga kita. Mun berada di luar rumah ya, kena sentiasa memakai pelitup separuh muka, okay, dan pantau juga keadaan cuaca semasa. Baik, walaupun terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dimuatkan melalui Simfoni. Sekejap saja lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada Isyak dan juga kita ada lantunan wahyu seperti biasa untuk malam ini 7.30 minit malam.
1: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan jalur gemilang, semarakkan merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama Malaysia.
3: Malaysia. Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: terbaik hanya di Sarawak FM.
1: Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini kita akan menelusuri keindahan dan pengajaran dari sepotong ayat yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempraktikkan keadilan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam dikala apa jua keadaan. Mari kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berdiri teguh dalam keadilan, menjadi saksi yang jujur dan adil dalam setiap perbuatan kita. Keadilan yang dimaksudkan bukan hanya dalam urusan rasmi seperti penghakiman atau perundangan, tetapi dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan dan keluarga. Integriti pula bermaksud bertindak dengan jujur dan menjaga prinsip moral tanpa mengira keadaan. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa menegakkan kebenaran walaupun ia mungkin tidak menguntungkan diri kita. Hadirin sekalian, Allah menekankan bahawa kebencian terhadap suatu kaum atau pihak tertentu tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat memerintahkan janganlah kamu terpengaruh oleh kebencianmu terhadap sebilangan manusia supaya tidak berlaku adil dengan mereka. Sebaliknya, berlaku adillah dengan setiap orang, sama ada ianya kawan ataupun musuh. Ini merupakan peringatan yang sangat penting, terutamanya dalam masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh emosi dan prasangka. Adil tidak bermakna menyokong yang kita suka sahaja, tetapi ia bererti memberikan hak kepada setiap orang tanpa berat sebelah. Seterusnya, Allah mengingatkan bahawa keadilan itu lebih dekat kepada takwa, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita berbicara tentang takwa, kita tidak hanya merujuk kepada amalan peribadi seperti solat atau puasa, tetapi juga kepada bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Keadilan adalah manifestasi daripada takwa. Ia adalah cara kita menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Allah dengan menegakkan hak dan tidak menzalimi sesiapa pun. Dalam kehidupan seharian, adil bermakna tidak mengutamakan emosi, tidak memilih kasih dan tidak menyebarkan fitnah. Akhir kata, mari kita renungkan ayat Allah ini sebagai panduan hidup kita. Keberkatan hidup terletak pada sejauh mana kita dapat menegakkan keadilan dalam setiap urusan kita. Keadilan dan integriti adalah dua nilai yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, diberkati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Alunan suara, irama kedamaian. Sarawak FM, sehati sejiwa. Simponi, mahabah, musik jiwa.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.

0: sifat kekuatan fizikal. Bukan hanya berani, kita dah cerita tentang keberanian, tapi kelitoknya adalah sifat fizikal Nabi yang sangat kuat. Sehingga kan pada ketika perang Khandaq, setidaknya Gali Parit apa semua, setidaknya datang temui Nabi dan sudah, wahai Rasulullah, ada sikit batu lah, parit keras gila. Semua orang dah pergi tukuk batu ya, nasi pecah. Nabi pun turun, lalu Nabi pun sedangkan Nabi tadi nasi makan. Perut Nabi diikat dengan batu. Nabi tadi nasi makan 3 hari tidak ada. Jadi Nabi pun ambil cangkul lalu memukul batu yang hancur sekali pukul. Ada setengah riwayat kata 3 kali pukul, tapi tadi ada setengah riwayat kata sekali pukul hancur terus batu ya. Menunjukkan batu besar yang tadi tak ada orang mampu pecahkan melainkan Nabi SAW. Menunjukkan kekuatannya sangat luar biasa. Jadi peristiwa yang dah menunjukkan kekuatan Nabi SAW, jadinya memang kuat daripada sudut fizikalnya walaupun si makan. Kerana manusia normal si makan lembek, dia akan jadi lembek, dia tak ada tenaga. Tapi Nabi si makan kuat. Sebab ada diceritakan juga ketika mana Nabi SAW nak bergusti dengan seorang bernama Rukanah bin Abdul Yazid. Rukanah tu nya seorang ahli gusti di Mekah, silap saya, nya seorang yang memang terer bergusti. Siada orang pernah mengalahkannya. Jadi Nabi pun madahnya, kalau aku menang maka kau masuk Islam. Maka ketika ialah Nabi bergusti dengannya wrestling, maka bila bergusti dengannya dan Rukanah tak jatuh ke bumi, sampainya kata tok sihir tok, katanya aku si pernah kena sihir macam tok. Tapi Rukanah madah, aku si tepat nak defend diri aku ketika Nabi wrestlingnya. Tapi tahap kata Rukanah tadi nya memeluk Islam lah. Kemudian dia kata, demi Allah aku langsung si dapat nak kontrol diri aku ketika jatuh di bumi. Nak menunjukkan perkara yang berlaku memang benar-benar Nabi pun kekuatan fizikal adalah sangat kuat. Sedangkan orang yang paling kuat, orang Quraisy yang kuat pada waktu ia adalah Rukanah, dan dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Masih lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM 107.8, 28 minit malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira walau di mana juga anda berada untuk malam ini, saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Baik, keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Di mana Menteri Komunikasi itu Datuk Seri Fahmi Fazil berkata ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama-sama dengan kementerian dan agensi berkaitan pada petang ini tadi. Yang mana Ketua Setiausaha negara akan mengadakan perbincangan dengan kementerian dan agensi berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat, dan keputusan akan berdasarkan penilaian perkembangan jerebu, unjuran cuaca 5 hingga 6 hari serta aspek keselamatan dan kesihatan. Dan sambutan tidak semestinya dibatalkan pilihan alternatif termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbangkan. Okey, ini berkenaan dengan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 akan dinilai semula. Baik, walaupun insyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi antara informasi yang dikongsikan kepada anda untuk malam ini. Dan 9 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama, dan sebaik surakan yang lain pula akan menemani anda menerusi Gatra Music Tanpa Batasan sehingga ke pukul 12.30 malam ini nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, baru saja dihibur ke analis PIN dengan lagunya Malam Semakin Dingin. Okey, semoga terus terhibur bersama-sama kami mendengarkan simfoni dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Baik, nak kongsikan lagi satu untuk anda yang menarik pada malam ini, di mana atlet yang menyertai sukan Asia Aichi Nagoya akan menikmati kemudahan ruang sosial terbuka untuk acara dan berinteraksi, selain beberapa kemudahan kecergasan di kawasan penginapan mereka yang dibuka kepada media. Okey, di mana kira-kira 2,000 orang dijangka menginap di Athlete Plaza di Garden Pier, Pelabuhan Nagoya, yang akan dibuka secara rasmi pada 6 September menjelang Sukan Asia dari 19 September sehingga 4 Oktober. Manakala kira-kira 1,000 lagi dijangka menginap di situ sempena Sukan Para Asia yang akan diadakan pada bulan Oktober. Dan ruang itu akan menjadi lokasi upacara sambutan dan acara pentas yang memberi peluang kepada atlet mengenali budaya Jepun. Dan bilik perubatan dilengkapi dengan kemudahan mandian ais, manakala kawasan berdekatan turut mempunyai pusat kecergasan 24 jam serta kedai yang menjual barangan keperluan harian. Dan pemasangan 200 unit penginapan berkonsepkan kontena telah selesai, manakala kerja-kerja akhir termasuk membawa masuk peralatan masih dijalankan. Dan penganjur untuk temasya memilih untuk tidak membina perkampungan atlet berskala besar bagi Sukan Asia untuk tahun ini. Sebaliknya, peserta akan ditempatkan di unit penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran. Ini yang menarik di Sukan Asia 2026 untuk kali ini, di mana ruang sosial, kemudahan, kecergasan disediakan untuk atlet yang akan berlangsung dan dibuka secara rasmi pada 6 September menjelang Sukan Asia dari 19 September sehingga 4 Oktober. Dan Sukan Para Asia juga akan diadakan selepas itu. Okey, walaupun insyaAllah masih banyak lagi sebenarnya yang bakal dikongsikan kepada anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan sekali lagi, 9 malam sehingga 12 tengah malam, Gatra akan menemani anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Baik, kita nak teruskan lagi berhibur. Dengarkan lagu ini.

0: kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda kecintaan pada tanah air. Jalur Gemilang merupakan lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara. Cintai bendera kebangsaan, kibarkan Jalur Gemilang. Pesanan ini khas daripada Sarawak FM.
1: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila Jalur Gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
2: Semarakan Hari Kebangsaan.
3: Hargai,
2: hargai
3: Malaysia.
2: Malaysia.
4: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
5: Ah, benar ya, benar.
4: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
5: Oh, jangan rapat gila noh.
4: Jangan rapat.
5: Ha.
4: Kaya gunakan isyarat, jangan tak lo signal.
5: Signal.
4: Jangan lu belok
5: sakit
4: melok.
5: Hati.
4: Sakit hati sih.
5: Oh.
4: Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan, tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muka Rabi.
5: Mati bini lah penting.
6: Salah tu.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Baik, Rollerblade, semestinya menghiburkan kita orang pada malam tu, edisi Gatra. Masih lagi bersama dengan Ashraf. Semestinya hari Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi tadi usaha bersama dengan DJ Faizah menerusi simfoni. Dan malam tu seperti biasa kita on dengan lagu permintaan kita on di Facebook. Dan juga apa cerita kita on pada malam tu tadi. Jadi kita nangga hari kita pun dah start mendung. Tapi masih lagi terasa bahangnya sebab kita tak masih lagi cerebu. Jadi kurangkan aktiviti-aktiviti di luar dan pastikan kita sentiasa cukup minum air suam. Jangan kurang, jangan banyakkan gila minum air berkarbonat atau air gas lah pada kita. Jangan banyak gila minum air manis masa tu sebab kita tu masih dalam cuaca cerebu. Baik, malam tu seperti biasa dengan apa cerita kita orang di Facebook, apa cerita Ashraf juga untuk berkongsi dengan kita orang yang viral, sukan ke, berkaitan dengan artis ke, berkaitan dengan kisah di luar negara, semuanya Ashraf akan kongsi kabar malam tu. Jadi kita sedang main lagu retro aja, kita akan mainkan lagu terkini ataupun lagu hits juga untuk malam tu. Ashraf tugas, selamat beristirahat dan selamat menjamu selera. Buat pukul 9 masa tu masih lagi boleh makan. Tapi mau dapat makan sebelum pukul 8 malam, ya, adalah yang paling bagusnya. Hujan, Muda dan Izzat Lazim, Rasa Cinta, semuanya menerusi Gatra. Oh.

Untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, harga petrol dan diesel tanpa subsidi naik mulai esok. Jadi menurut Kementerian Kewangan MOF, harga 97 ditetapkan pada RM4.30 seliter berbanding RM4.25 seliter, manakala 95 tanpa subsidi pada harga RM3.82 seliter berbanding RM3.77. Manakala diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.72 seliter berbanding RM4.67 sebelum ini. MOF berkata harga terbaru itu ditetapkan berdasarkan formula automatic pricing mechanism APM seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Selain itu, ketidakstabilan geopolitik dunia yang berlarutan terus meningkatkan risiko terhadap harga dan bekalan minyak mentah dunia. Nah, jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, harga petrol dan diesel tanpa subsidi naik mulai esok. Tapi Budi masih lagi kekal. Jadi kita ikuti perkongsian daripada Jeruk FC, requestkan lagu Hampa dari Toki. Ina SN, Salam Gatra, nak request lagu Sampai Hati daripada Kumpulan Spring, Elisman Zetra 3. Hai DJ Asraf, aku menyerah dari nuansa untuk hiburan khas semua yang di sisi Gatra untuk malam tu. Noraini, Noraini, Projector Band dan Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta. Ahmad Safi nak minta putarkan lagu Sayang Memang Sayang nyanyian Amelina. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Mariam Loso, Salam Gatra. Dan kita ada perkongsian daripada Awang Kesumajaya, Crossfire, nak dengarkan lagu Hasrat dari kumpulan Crossfire katanya. Baik, sebelum kita ikuti Juh Raun untuk malam tu, kita hebohkan dah dengan lagu daripada drama band Babak Pertama.

Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Lagu daripada Dollar, MWA, semuanya menerusi Gatra untuk malam tu. Jadi lagu-lagu hits, lagu-lagu rancak, lagu-lagu retro, insyaAllah Ashraf akan putarkan sehinggalah pukul 12:30 malam. Antara yang Ashraf akan kongsikan pada jam yang seterusnya, Sterling berdepan hukuman penjara sehingga 2 tahun, top bintang England tu. Ha, jadi Raheem Sterling tu nya berdepan hukuman penjara sehingga 2 tahun selepas didakwa atas 3 kesalahan susulan insiden kemalangan kereta yang berlaku pada Mei lalu. Jadi untuk berita penuhnya Ashraf akan kongsikan pada jam yang terakhir kelak. Baik, kita terus dengan lagu daripada Tiara, Day by Day, semuanya menerusi Gatra.

nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Jadi memasuki jam yang kedua ataupun jam yang seterusnya, JJ dalam kenangan. Okey, jadi berbalik dengan cerita yang Ashraf ingin kongsikan. Jadi kita singgah dulu untuk info sukan berkaitan dengan bintang England tu, Sterling, berdepan hukuman penjara sehingga 2 tahun. Jadi Sterling yang kini berstatus ejen bebas ditahan polis Hampshire pada Mei selepas Lamborghini dipandunya melanggar penghadang lebuh raya berhampiran persimpangan Manly di M3. Tiada kenderaan lain terbabit dalam kejadian itu dan tiada kecederaan dilaporkan, dan Sterling ditahan selepas kejadian yang berlaku kira-kira jam 9 pagi tersebut. Dan Sterling akan hadir di Mahkamah Majistret Basil

City dengan nilai 49 pound sterling pada 2015 dan memenangi 4 kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL. Produk Akademi QPR, Queen Park Rangers, kembali ke London bersama Chelsea pada 2022 sebelum dipinjamkan ke Arsenal pada sebahagian musim 2024 dan 2025. Jadi selepas tidak lagi berada dalam perancangan Chelsea dan dilarang menggunakan kemudahan kelab ketika berada dalam buangan, kontraknya ditamatkan secara persetujuan bersama pada Januari lalu. Jadi akhirnya Sterling tadi memilih untuk berpindah ke Eredivisie dan menandatangani kontrak jangka pendek bersama Feyenoord kendalian Robin van Persie atau bintang England tu. Dan namun selepas hanya mengumpul 421 minit permainan, tempohnya di Rotterdam tidak disambung selepas musim 2025-2026 berakhir. Jadi Sterling membuat 82 penampilan bersama England dengan 20 gol dan beraksi dalam beberapa edisi Piala Dunia. Robin van Persie tu nya bukan bintang England, sorry, nya ada bintang apa nama tadi, oh, Netherlands, ha, Belanda. Dulunya bermain dengan kelab Manchester United, pernah Arsenal, pernah banyaklah. Tok kini tok sidak ya banyak dah jadi pengurus ataupun jurulatih. Jadi ya sempat kita kongsikan untuk malam tok, Sterling berdepan hukuman penjara sehingga 2 tahun. Jadi untuk perkongsian kita orang yang seterusnya pada jam yang kedua tok, kita ada perkongsian daripada Nora Ngah Nora. Salam Gatra, nak request lagu Jamal Abdillah sendiri untuk ibu diri sendiri dan sahabat Surah FM. On si on, Mahani. Hai DJ Ashraf, menamakan mu cinta dari Dato' Siti Nurhaliza, Suhail Abdullah. Di Gatra, malam tu minta lagu Memori Sekuntum Rindu dari Spoon. Mak Teh Lamonan Terhenti daripada Aris Ariwatan. Hamidah Mordiah Mengapa Sepi Tanpa Berita. Nyanyian The Steps atau nyanyian screen kah? Nyanyian The Step, The Step pasalnya. Masnah Loso, kami on Gatra malam tu sambil beristirahat nak dengarkan lagu Demi Cinta dah kita putarkan dari Ezat Lazim tadi. Seterusnya kita cuba scroll lagi ke atas, komen kita orang tu dah ada 43 perkongsian. Syarifah Pelangi Pagi, malam tu kami mau dengarkan lagu dari Irfan 17, Jangan Paksa Rindu untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Times, Gadisku Dalam Koma, dan mojo andai ku bercinta lagi, semuanya menerusi Gatra.

0: Tapi hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangkat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Hari tu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Mansuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar, pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertun Panjaitan berkata. Operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertun, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. The Rhinos memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun, Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke Temasha berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Rexy Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada Temasha berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa untuk satu jam yang terakhir menerusi Gatra Wings Perhentian. Racak lagu kita. Okay, sesekali kita layan lagu-lagu retro untuk jam yang terakhir tu. Sebab malam, tengah malam pun orang dah start slow lah, orang dah start ngantuk lah. Orang masih lagi nak layan movie kah, layan K-drama kah, layan apa-apa je cerita sambil ya. Jangan lupa on ajak radio kita orang di sini-sini pun. Kita orang badan dan jangan lupa muat turun RTM klik di App Store dan juga di Google Store. Sebelum kita kongsikan perkongsian kita orang di Facebook, saya ingin kongsikan berkaitan dengan majlis Maulidur Rasul Sri Aman semarak dengan kehadiran 500 hadirin. Seramai 500 hadirin menghadiri Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul dan Surat Hajat Peringkat Bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang berlangsung di Masjid Bandar Sri Aman petang tadi. Majlis berkenaan turut dihadiri Ahli Parlimen Batang Lopa Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Dayang Nur Azhar Haji Awang Soho. Program anjuran jawatankuasa tetap perayaan Islam bahagian Sri Aman itu bermula dengan ketibaan tetamu jemputan sebelum diteruskan dengan azan maghrib dan solat fardu maghrib secara berjemaah. Majlis kemudian diisi dengan bacaan Yasin yang dipimpin Imam bahagian Sri Aman Al-Fadil Ustaz Haji Aman Abang Azman Abang Muhammad. Hadirin turut mengikuti ceramah khas Maulidur Rasul disampaikan Al-Fadil Ustaz Atta Mustafa dari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sarike. Itu diadakan penyampaian hadiah, pertandingan spanduk serta anugerah masjid dan surau sempena sambutan Maulidur Rasul. Program diteruskan dengan solat fardu isyak berjemaah, solat hajat dan majlis jamuan makan malam sebelum berakhir pada sebelah malamnya. Majlis perkenaan bukan sahaja menjadi wadah memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, malah mengeratkan ukhuwah serta menyemarakkan penghayatan terhadap ajaran Islam dalam kalangan masyarakat di bahagian Sri Aman. Okey, jadi kita terus dengan lagu daripada Thomas Arya selepas itu. Dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita selepas itu juga. Spin dan Siti Nordiana Gurawan Berkasih semuanya menerusi Sarawak FM.
1: Inilah Gatah.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejarah.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Baik, nampaknya sampai di situ saja Asraf menemani kita orang menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari bila Asraf? Hari Jumaat, yes. Hari Jumaat. Asraf akan bersama dengan kita orang sekali lagi menerusi Gatra. Jadi mana yang sempat Asraf kongsikan lagu permintaan kah ataupun ucapan kita orang pada malam tu, Asraf akan kongsikan pada hari Jumaat kelak, insyaAllah. Okey, jadi yang masih lagi bekerja, teruskan dengan tugasan. Selamat bekerja, baik-baik dalam bekerja. Jangan lupa sebelum kita bekerja baca bismillah dulu. Semoga setiap pekerjaan kita, setiap langkah kita sentiasa dipermudahkan. Alright? Okey, jadi ajak untuk malam tu. Selamat berehat untuk semua yang bercuti, selamat cuti. Jaga diri, jaga kesihatan kita tu masih lagi dalam jerebu. Mun ada rasa sakit ke apa, jangan kita ambil mudah. Dengan kita ambil ringan, terus kita orang pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda semua. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi. See ya.
2: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: Dengarkan layan 12 tengah malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bersama-sama N. Pastinya perkongsian info, aktiviti dan juga hiburan untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan layan pada waktu ini di Sarawak FM. Dan tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya sehat ceria di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Teruskan kekal mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

Baiklah, anda masih mendengarkan layan Limbang FM bersama-sama N sehingga pukul 3 pagi. Ini merupakan siaran Sarawak FM. Baik, untuk info makluman kepada anda, yang mana program Jualan Rahmah Madani PGRM yang akan diadakan pada hari Khamis 27 Ogos 2026 bermula 9.30 pagi sehinggalah stok habis, bertempat di Zeng Seng Huat Supermarket. Dan bagi anda yang ingin datang, pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi eKOS. Jadi anda kena muat turun dan daftar eKOS di Google Play ataupun juga App Store. Dan jangan lupa juga membawa MyCard, telefon bimbit anda untuk mengimbas QR di lokasi. Tanpa eKOS atau pengesahan identiti, pembelian tidak dibenarkan. Yang penting juga bawa beg anda sendiri kerana beg plastik tidak disediakan. Okey, baik, itu berkenaan dengan program Jalan Rahmah Madani bagi anda yang berada di Lawas, yang diadakan bermula pukul 9.30 pagi bertempat di Zeng Seng Huat Supermarket 27 Ogos 2026. Untuk makluman kita bersama, teruskan ceria mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sama RTM.
1: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Bang FM. Adil Kitani, pasti di hati.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Radio kita ini pasti di hati sehingga pukul 3 pagi. Bagi para anda yang tinggal bertugas pada waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Dan banyak lagi sajian hiburan untuk anda. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Surat FM pada ketika ini. Teruskan dengar layan Limbang FM. Radio kita ini pasti di hati.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Jump ke nanti.
1: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi. 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi Limbang FM. Adil Kitani, pasti di hati.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Kau ni faham? Ha?
1: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda semasa mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
8: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
9: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita.
9: Untuk maklumat lanjut, layari www.
10: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
11: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
12: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
13: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adil Kitani, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Aduh, kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bertemankan N. Baik, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Piyu Lokman, Novel Haruman Terindah.

Baik, lagu daripada Adi Bahnor dengan lagunya Joget Hati Senang. Semoga anda senang-senang hari ini. Di samping apa juga yang anda lakukan, mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Samalah kita bertugas di waktu pagi. Jadi kepada anda, banyak lagi hiburan untuk anda untuk jam yang ketiga. Layan Limbang FM sehingga pukul 3 pagi. Teruskan kekal berhibur bersama kami. Ceria mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda. Layan Limbang FM, adik kita ni pasti di hati.

0: lillah wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Terima kasih kepada anda mendengarkan Layan Limbang FM. Adio kita di pasti di hati. Dan sampai sini tugasan saya menemani anda untuk pertemuan hari ini, Kamis. Dan selepas ini saya serahkan tugas ini kepada rakan penyampai di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Layan setiap hari Kamis. Kita bersiaran sehingga pukul 3 pagi. Apapun kepada anda, hingga kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan layan 12.30 hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar layan 12.30 malam

0: mengikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera Tiana. Satu lagi perkara yang sana mandang kita, mengapa? Ya, mau kita memberi perhatian, berilah perhatian secara aktif. Ah, mana kita mandah, Pak? Aku dipilih cikgu teh wakil sekolah untuk itu dan ini. Ah, kita pun dengarlah. Ya? Nah, bagus anak apa? Bagus anak mak. Ya? Maksudnya mu anak temandah aku tu dipilih teh askuati kau ya, ada milih-milih askuati kau sedepan kau nama kau. Ya? Maksudnya kita si memberi perhatian. Bila kita si memberi perhatian, anak pun rasa bosan. Dan apabila anak yang mandah, kita jangan mencelah. Dengar dulu kata anaknya. Dan kita sebagai orang tua, janganlah kita mengawal, kita jauh kelakar dalam perbualan. Beri can dengannya juga. Kemudian kalau kita nak mulah ulasan, tafsiran, buat yang tepat dan teliti. Dan yang pentingnya, pada anak, tunjukkan pada anak, tunjukkan pada keluarga kita bahawa kita ya faham apa yang berlaku. Faham apa yang dipandah oleh anak kita. Ya kadang-kadang kita dah tua tu, lingon dan tu apa? Ya, bila lingon dan tu apa, kita malah yang nanya. Napa dah nak, napa dah nak? Sudah hal. Ya, bagi kita nak terengah. Tanyalah, anak pun okey. Kemudian, bila kita nak mengesahkan benda yang dipandahnya, ya, betul. Buatlah dengan jelas, cepat dan bukan dalam bentuk membela diri. Kita ajak betul. Ya? Nah, anak-anak sih betul. Mana apa aja betul kata anak. Kemudian apabila kita melakukan kesilapan, ingat ya, jangan kita mempertahankan perbuatan yang tak betul. Jangan. Kemudian yang paling penting, jangan mengelak daripada masalah. Tiap-tiap orang ada masalah. Ya, kita hadapi masalah dengan tenang. Kemudian yang paling penting, jangan diungkit-ungkit perkara yang lama-lama. Benda dah berlaku. Boleh tu ingat lagi. Laki bini dah ada, anak dah 4. Mana ya? Nak mengata benda yang lama-lama. Biarnya berlalu. Sebab kita mengungkit benda yang lama akan menjadi barah kepada kekucak-kaciran keluarga. Kerana itu dah banyaklah orang dah. Nak bercerai lah, apalah. Oleh kerana benda yang lama-lama. Jadi ingat maaf sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tip hormati Jalo Gemilang. Kantong Jalo Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalo Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalo Gemilang. Jangan guna Jalo Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalo Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalo Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ekspresi warnai hari anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini kita akan membincangkan satu rawatan untuk penyakit kencing manis yang sering menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pesakit, iaitu suntikan insulin. Apabila doktor mencadangkan penggunaan insulin, ada pesakit yang berasa takut atau menganggap penyakit mereka sudah menjadi semakin teruk. Sebenarnya, tanggapan ini tidak tepat. Penggunaan insulin bukanlah satu hukuman dan bukan juga bermaksud seseorang telah gagal menjaga kesihatan. Insulin ialah hormon semula jadi yang dihasilkan oleh badan. Ia bertindak seperti kunci yang membantu gula daripada makanan masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Apabila badan tidak menghasilkan insulin yang mencukupi atau insulin tidak dapat berfungsi dengan baik, gula tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya, gula akan terkumpul dalam darah dan menyebabkan paras gula meningkat. Bagi sesetengah pesakit kencing manis, badan tidak lagi menghasilkan insulin yang mencukupi atau keperluan insulin mereka meningkat. Oleh itu, mereka memerlukan insulin tambahan untuk membantu mengawal paras gula dalam darah. Antara keadaan yang mungkin memerlukan rawatan insulin ialah apabila ubat makan tidak lagi mencukupi untuk mengawal paras gula ataupun semasa kehamilan dalam keadaan tertentu atau apabila seseorang mengalami keadaan kesihatan tertentu yang menyebabkan insulin menjadi pilihan rawatan yang lebih sesuai. Ramai juga beranggapan bahawa apabila sudah memulakan insulin, mereka perlu menggunakannya sepanjang hayat. Sebenarnya, perkara ini bergantung kepada keadaan setiap pesakit. Ada yang memerlukan insulin hanya untuk sementara waktu, manakala ada yang memerlukan rawatan insulin secara berterusan. Doktor akan menilai keadaan kesihatan pesakit sebelum menentukan rawatan yang paling sesuai. Selain itu, penggunaan insulin juga perlu dilakukan dengan cara yang betul. Pesakit perlu mengetahui teknik suntikan yang betul, tempat suntikan yang sesuai, cara penyimpanan insulin serta waktu suntikan bagi memastikan insulin berkesan mengawal paras gula dalam darah. Tips untuk hari ini, jangan takut untuk bertanya kepada doktor atau ahli farmasi jika anda kurang pasti tentang penggunaan insulin. Dengan pengetahuan dan teknik yang betul, insulin dapat membantu mengawal diabetes dengan lebih baik serta mengurangkan risiko komplikasi. Jumpa lagi untuk kita bincangkan cara mengambil ubat kencing manis dengan selamat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: turn it up. Dalam iTech hari ini, Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: It's game time.
0: Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Stereo Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Perkataan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan, front cutout, daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas, walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi. Dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys.
2: Tune in again next time. Sarawak FM. Sehati sejiwa.
3: Anda sedang mendengar Layan 12.30.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Hashtag Sehati Sejiwa.
2: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai pilihan nombor satu anda. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita bersama dalam rancangan Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak dan kerjasama Sarawak FM. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berada dalam keadaan tidak tahu sesuatu tetapi tetap cuba memberi jawapan kerana malu untuk mengakuinya? Kadangkala satu perkataan yang paling sukar diucapkan ialah saya tidak tahu. Lebih 1,000 tahun dahulu, hidup seorang ulama besar yang menghafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya. Beliau ialah Al-Imam Abu Zur'ah Razi, seorang tokoh agung dalam ilmu hadis yang menjadi rujukan para imam selepasnya. Walaupun keluasan ilmunya diakui oleh para ulama, beliau tidak pernah menganggap dirinya mengetahui segala-galanya apabila ditanya tentang sesuatu yang belum diyakininya. Beliau tidak malu untuk berkata bahawa beliau belum mengetahuinya. Bagi beliau, menjaga amanah ilmu lebih penting daripada menjaga maruah diri. Justru tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya melarang mereka-reka hadis, bahkan mendidik para penuntut ilmu supaya tidak bercakap tanpa ilmu. Sebab itulah para muhaddisin sungguh berhati-hati sebelum menerima atau menyampaikan sesuatu riwayat. Mereka lebih rela mengatakan aku tidak tahu daripada menyampaikan sesuatu yang belum pasti. Justru dalam era cabaran begini yang begitu pantas, seorang Muslim tidak diukur dengan cepatnya memberi jawapan tetapi dengan amanahnya terhadap kebenaran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizah bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu Sirah Pilihan kita nak bawa sedikit cerita tentang kekuatan fizikal Nabi. Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan pada diri Nabi itu satu sifat kekuatan fizikal. Bukan hanya berani, kita dah cerita tentang keberanian, tapi kedituknya adalah sifat fizikal Nabi yang sangat kuat. Sehingga kan pada ketika perang Khandaq, sidanya gali parit, tegak gali parit semua, sidanya datang temui Nabi dan sudah, wahai Rasulullah, ada sikit batu gah parit tak keras gila. Semua orang dah pergi tukuk batu ya, nasi pecah. Nabi pun turun, lalu Nabi pun sedangkan Nabi tadi nasi makan. Perut Nabi diikat dengan batu. Nabi tadi nasi makan 3 hari tidak ada. Jadi Nabi pun ambil cangkul lalu memukul batu yang hancur sekali pukul ya. Ada setengah riwayat kata 3 kali pukul, tapi tadi ada setengah riwayat kata sekali pukul ya, hancur terus batu ya. Menunjukkan batu besar ya tadi, tidak ada orang mampu pecahkan melainkan Nabi SAW. Menunjukkan kekuatannya sangat luar biasa. Jadi peristiwa yang dah menunjukkan kekuatan Nabi SAW, jadinya memang kuat daripada sudut fizikalnya. Walaupun si makan, kerana manusia normal si makan lembek, dia akan jadi lembek, dia tidak ada tenaga. Tapi Nabi si makan kuat. Tapi ada diceritakan juga ketika mana Nabi SAW nak bergusti dengan seorang bernama Rukanah bin Abdul Yazid. Rukanah tu nya seorang ahli gusti di Mekah, silap saya, nya seorang yang memang terer bergusti. Siada orang pernah mengalahkannya. Jadi Nabi pun madahnya, kalau aku menang maka kau masuk Islam. Maka ketika ialah Nabi bergusti dengannya wrestling, maka bila bergusti dengannya dan Rukanah tak jatuh ke bumi, sampainya kata tok sihir tok kata, aku si pernah kena sihir macam tu. Tapi Rukanah marah, aku si tepat nak defend diri aku ketika Nabi wrestling. Tapi tahap kata Rukanah tadi nya memeluk Islam lah. Kemudian dia kata, demi Allah aku langsung si dapat nak kontrol diri aku ketika jatuh di bumi. Nak menunjukkan perkara yang berlaku memang benar-benar Nabi pun kekuatan fizikal adalah sangat kuat. Sedangkan orang yang paling kuat, orang Quraisy yang kuat pada waktu ia adalah Rukanah, dan dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: belahan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar, dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

الله أكبر الله أكبر.

0: Kumpulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini kita akan menelusuri keindahan dan pengajaran dari sepotong ayat yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempraktikkan keadilan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam dikala apa jua keadaan. Mari kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berdiri teguh dalam keadilan, menjadi saksi yang jujur dan adil dalam setiap perbuatan kita. Keadilan yang dimaksudkan bukan hanya dalam urusan rasmi seperti penghakiman atau perundangan, tetapi dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan dan keluarga. Integriti pula bermaksud bertindak dengan jujur dan menjaga prinsip moral tanpa mengira keadaan. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa menegakkan kebenaran walaupun ia mungkin tidak menguntungkan diri kita. Hadirin sekalian, Allah menekankan bahawa kebencian terhadap suatu kaum atau pihak tertentu tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat memerintahkan janganlah kamu terpengaruh oleh kebencianmu terhadap sebilangan manusia supaya tidak berlaku adil dengan mereka. Sebaliknya, berlaku adillah dengan setiap orang, sama ada ianya kawan ataupun musuh. Ini merupakan peringatan yang sangat penting, terutamanya dalam masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh emosi dan prasangka. Adil tidak bermakna menyokong yang kita suka sahaja, tetapi ia bererti memberikan hak kepada setiap orang tanpa berat sebelah. Seterusnya, Allah mengingatkan bahawa keadilan itu lebih dekat kepada takwa, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita berbicara tentang takwa, kita tidak hanya merujuk kepada amalan peribadi seperti solat atau puasa, tetapi juga kepada bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Keadilan adalah manifestasi daripada takwa. Ia adalah cara kita menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Allah dengan menegakkan hak dan tidak menzalimi sesiapa pun. Dalam kehidupan seharian, adil bermakna tidak mengutamakan emosi, tidak memilih kasih dan tidak menyebarkan fitnah. Akhir kata, mari kita renungkan ayat Allah ini sebagai panduan hidup kita. Keberkatan hidup terletak pada sejauh mana kita dapat menegakkan keadilan dalam setiap urusan kita. Keadilan dan integriti adalah dua nilai yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, diberkati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Saya Nurul Amirah An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Bulan-bulan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: desa pebarang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: такое?
1: Anda sedang mendengar terbaik.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi untuk pendengar-pendengar Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat pagi Aida.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bab. Bertemu lagi kita selepas semalam kita berehat.
0: Aku tak ingat ya, tiap lagu kau.
1: Ai, lagu indah.
0: Setelah semalam kita berpuasa.
1: Oi, jangan dikira sebab kita tahu bulan 2 kelak kita dah puasa Saudi.
0: Benar.
1: Okey.
0: Cepat saya nak nyambut raya tu, saya mesti tahu. Okeylah, jadi hari tu hari Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Aida atas perkongsian berita jam 6 pagi tu tadi. Dan kita ucapkan tahniah untuk pagi tu sebab apa? Kucing City menang.
1: Ya. Kami pun nangka game yang malam tadi. Macam baiklah.
0: Kena cemil lah. Kena cemil lah.
1: Sebab kita tahu situasi yang dihadapi oleh Kuala Lumpur City FC. Jadi malam tadi pun kita nangka game yang macam balance lah, 10 sama 10 main.
0: Betul.
1: Sebelum tu pun kita tahulah situasi yang dihadapi setidaknya. Yalah, kita fahamlah malam tadi macam ni. Tapi apa pun, tanyalah untuk Kuching City FC.
0: Yes.
1: Untuk kemenangan pada malam tadi.
0: Jadi apa pun, kita tunggu next match lagi.
1: Ya.
0: Tanyakan macam ni, percaturan yang seterusnya.
1: Ya, betul. Tapi malam tadi, kita nangga barisan pemainnya. Ya, nang mena-mena, Umar Datik. Wow. Best lah kita pun tim malam tadi.
0: Okay. Baik. Ya, banyak juga lah ada saya dengar ada kawan-kawan yang update di status pada macam sia-sia lah nangka.
1: Dari awal. Sia-sia nangka? Betul.
0: Dari awal sampai akhir.

0: Mm-hmm. Bila dah kata orang, yalah kita faham lah adat permainan tu nak.
1: Yeah.
0: Bila dah kalah kelah di Noia, mm-hmm. bila dah menang kelah di Sandung, tapi mendapatlah nao, kita semua nak ngajak pendengar-pendengar baik yang menyokong ataupun yang baru nak nyokong tu, bila ada match kita tanggalah sama-sama, okey?
1: Betul. Ha. Apa pun nama dah te, selepas whistle penamat dia ditiupkan, apapun keputusannya, kita mesti tetap sokong pasukan kita.
0: Okey guys, hari tu kami dua akan terus bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi. Ada tajuk yang kita akan bawakan kepada anda.
1: Betul.
0: Dan untuk jam yang pertama tu juga, ingin kami nak kongsikan bersama dengan kita orang benda tu yang selalu terjadi juga dengan kami.
1: Apa ya?
0: Mun saya nanya dengan kita orang, pernah sih kita orang bila kita orang pergi beli barang apa nama?
1: Barang
0: stok
1: apa?
0: Makanan. Mun kata belah sidak perumahan saya lah. Grocery shopping. Bila kita orang belanja barang dapur nak, bila nyurong troli ya, mesti ada macam merasa kena karan.
1: Faham.
0: Ada penjelasannya, dan macam ni cara kita nak ngelak kena karannya pas dengan pasangan kita asyik dah lah.
1: Okay, lepas pelik tu, juga cerita ya tek.
0: Lepas tu kita akan share bersama dengan kita orang kena benda yang terjadi. So, kadang-kadang ialah sampai rumah kami pun macam heran mah, apa hal kita tu?
1: Tiba-tiba terkejut kan?
0: Terkejut. Si kena karan.
1: Biasanya mau dengan kawan nak. Kau ada karan kah?
0: Betul. Okey, kita lain dulu. Lagi daripada kumpulan Alley Cats, ini dia. Apa khabar Sang Surya? Sama FM.
1: Satu sejiwa.

0: 造孽犯啊！快放个
1: 蹲！好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
11: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
12: Okay, sudah pun 6.33 minit pagi. Ya. Bagi kita orang yang baru bangun, selamat bangun. Selamat apa melihat dunia, apa khabar untuk anda. Dan bagi anda yang menghantar anak untuk Pagi Tok, selamat menghantar anak untuk anda.
13: Ya.
12: Okay, Pagi Tok macam biasa, kita naik kuda Pagi Tok. Ya, kita berkuda untuk Pagi Tok. Baik, dalam Aura Pagi, kita dah terus bersama dengan penyampai Aura Pagi kita, dah pun bersedia di talian.
13: Ya.
12: Untuk Pagi Tok, kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Rahim. Hello, Assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
12: Selamat pagi, Ustaz.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
12: Ya. Sihat untuk Pagi Tok, Ustaz?
14: Alhamdulillah, sihat.
12: Alhamdulillah. Okey, Ustaz, untuk perkongsian kita pada Pagi Tok berkenaan dengan adab sebelum ilmu. Gini perkongsian kita. Silakan.
14: Terima kasih, Bab Aida. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan salam sahabat aku sayang kepada semua para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan tadi, adab dan ilmu adalah dua perkara penting. Dua perkara yang perlu ada untuk mengangkat nilai seseorang manusia itu di mata sesama manusia, apatah lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita mendengar tentang betapa pentingnya adab tu sekiranya kita hendak menerima seseorang dalam diri kita, dalam organisasi kita, dalam keluarga kita. Kita akan melihat adakah Tok sebagai seorang yang beradab ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan adakah dianya seorang yang berilmu ataupun sebaliknya. Kerana adab tanpa ilmu menjadikan seseorang itu mudah tertipu. Manakala ilmu tanpa adab akan menjadikan seseorang itu seorang yang dihina di mata sesiapa sahaja. Kita melihat pada hari itu, di dunia hari itu, manusia cukup dengan ilmunya. Banyak perkongsian-perkongsian ilmu yang kita lihat di media-media sosial. Banyak yang kita lihat. Dan manusia berilmu itu, kita kelakar semua dapat berkongsikan apa ilmu yang dimilikinya. Tapi adakah ilmu yang bermanfaat untuk kita? Dan adakah ilmu itu akan menjadi nilainya tinggi, nilainya mulia, bergantung kepada adab cara menyampaikan ilmu, ya Teh. Tapi ialah kita melihat pada hari itu dunia, apabila banyak ilmu semakin yang kita pelajari, tetapi adakah ilmu, ya Teh, membantu kita ataupun sebaliknya? Banyak perkara yang kita buat dengan ilmu-ilmu itu, tetapi si membantu pun kehidupan kita apabila adab kita dengan ilmu, adab kita dengan ibu bapa, adab kita dengan guru, dengan jiran kita, dengan manusia yang ada di sekeliling kita, pekerja kita, majikan kita, tidak kita jaga. Si kita tunaikan hak-hak mereka kerana apa? Adab yang kita rasa tidak menjadi kepentingan manusia atau pembangga apabila dia dapat menjatuhkan orang lain. Contohnya dapat bersuara tinggi dengan orang lain dan seumpamanya. Jadi itulah kedudukan kita bersama, betapa dalam banyak perkara, dalam banyak disiplin ilmu, kita melihat adab-adab mereka ini dengan ilmu, dengan manusia, bagaimanakah kaedah menyampaikannya. Jadi dalam masa yang singkat tu, pentingnya kita mencari ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu tu akan menjadi manfaat apabila adabnya betul kita dengan ilmu, dengan penyampaiannya, dengan bagaimanakah kita hendak mengamalkannya. Kerana Islam tu agama yang lengkap, Islam tu agama yang mulia, sebagaimana yang kita dengar dalam masa musim Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ianya menjadi seorang yang mulia di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana baginda itu adalah seorang yang mempunyai adab yang akhlak yang sangat tinggi. Jadi itulah pedoman kita, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi walaupun sedikit akan tinggi nilainya dengan adab yang kita usahakan, insyaAllah. Dan semoga kita semua, diri saya sendiri dan kita semua, insyaAllah, akan menjadi manusia yang beradab dengan ilmu dan terangkat ilmu kita, tinggi darjat kita, ilmu kita dengan adab yang kita miliki, insyaAllah. Kita sama-sama usahakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, kerana mulianya kita setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan dihisap, dihitung, dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap patah perkataan yang kita lafazkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, dan itulah yang akan menjadi mizan pertimbangan yang akan diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kehidupan kita, dan jadilah diri kita sebagai manusia yang beradab dengan ilmu kita, dan ilmu kita akan tinggi derajatnya di sisi Allah dengan adab yang kita miliki, insyaAllah. Bab Aida, rasanya itu saja perkongsian kita pada pagi itu, insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian yang sangat bermakna untuk kita pada awal pagi itu. Apapun, semoga semua pendengar yang mendengar pagi itu mendapat manfaat lah daripada perkongsian Ustaz pada pagi ini. Apapun Ustaz, ada ruang dan masa kita berjumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
14: InsyaAllah. Selamat bersiaran. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
11: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi. Setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, 6.47 minit pagi dan waktu tu kita bukakan talian untuk anda untuk kita kongsikan berita keluarga. Jadi talian yang anda harus hubungi adalah
2: talian yang biasanya kita buka adalah 2, iaitu 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, kita nak kongsikan sedikit perkembangan IPU, Indeks Pencemaran Udara setakat pagi tu tau. Jadi Aida, macam ni dengan 3 kawasan yang selalu kita kongsikan.
2: Untuk pagi tu, memandangkan masih pagi, Serian mencatatkan 162, tetapi Semerahan mencatatkan bacaan 165. Manakala Seri Aman 154, 3 kawasan tu masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Manakala Kuching mencatatkan bacaan sederhana iaitu 97. Alhamdulillah pagi tu ada bagus sikit lah di Kuching. Tapi apapun, masih lagi kita mengingatkan kepada kita orang semua sentiasa jaga kesihatan kita orang. Jerebu untuk masih belum berakhir lagi. Kita sih tahu hari tu esok rusaknya macam ni. Sekiranya kita orang bukannya, menghadapi masalah kesihatan,
1: bukannya esok lusa aja. Tok baru pagi.
2: Ya, belum baru pagi.
1: Bacaan tengah hari kalau macam ni mungkin berubah lagi.
2: Mungkin berubah. Siapa kami dua akan update setiap jam untuk bacaan IPU kita. Kita orang pakai pelitup sebelah muka. Mun kita orang ada gejala-gejala tidak sihat. Banyakkan minum air, kurangkan aktiviti di luar, okey?
1: Okey, jadi apa pun untuk kita orang yang mungkin nak langgan di impun, update ke diri now. Kita orang boleh lari eqms.doe.gov.my Jabatan Alam Sekitar untuk langgan macam ni, Indeks Pencemaran Udara dari semasa ke semasa.
2: Ya, betul.
1: Okey, sekali lagi kita warungkan talian khidmat masyarakat kita
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, kejap lagi kita akan kongsikan penasih kena karan apabila kita orang nulak troli. Nulak troli apabila kita orang nak membeli barang dapur. Apa ceritanya? Kejap lagi kita akan share bersama dengan anda. Fajano dengan Salah Apa Aku untuk pagi itu dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: #geng pagi kita.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Guys, pernah sih kita orang bila nulak toli dalam apa nama supermarket, tiba-tiba tak terasa macam aih karan dari sini tu oh. Tiba-tiba sikit-sikit dah terkejut-kejut kena apa nama karan bila megang troli ya. Tu ada penjelasan yang kita nak share bersama dengan anda, bukan saya seorang aja, malah saya rasa ada lagi pendengar-pendengar yang lain pernah mengalami peristiwa macam tu bila berbeli barang di supermarket nah. Yang tu kita petik daripada mstar.com.my. jadi kongsian di situ, kenapa troli boleh rasa macam ada karan bila dipegang? Elektrik statik ke ataupun ada masalah pendawaian? Jadi itu antara perkara yang kita orang perlu tahu mengenai fenomena no, macam tu, macam ni yang dikongsikan oleh sidak netizen di thread. Yang pertama, apa itu elektrik statik? Jadi elektrik statik tu nya adalah cas elektrik yang terkumpul pada permukaan suatu objek ataupun tubuh sebelum dilepaskan apabila bersentuhan dengan objek lain. Jadi seseorang yang mengalami fenomena tu boleh terasa seperti kena renjatan elektrik yang kecil apabila menyentuh bahagian troli. Macam ni boleh berlaku, mungkin beberapa faktor yang menyebabkan cas elektrik statik terkumpul, antaranya geseran roda troli dengan lantai serta geseran pakaian dengan tubuh. Lepas ya, apabila tangan menyentuh bahagian logam, cas tersebut boleh dilepaskan dengan pantas dan menghasilkan kejutan kecil.
2: Tiba ada efek juga tak?
1: Jadi apa kesannya kepada pengguna? Kebiasaannya memang terkejutlah dan ada rasa macam selesai aku pakai troli tu, balik-balik ada aku kena karan. Ada juga yang mungkin mengalami sensasi seperti macam rambut ataupun bulu roma terasa berdiri ketika selepas cas dilepaskan, termasuk juga rasa si selesa. Dan macam ni cara nak mengurangkan risiko terkena kejutan elektrik? Yang pertama, sentuh bahagian pemegang yang mempunyai lapisan plastik. Yang kedua, sentuh objek logam lain terlebih dahulu sebelum memegang troli. Yang ketiga, elakkan pakaian yang mudah menghasilkan cas elektrik seperti fabrik diperbuat daripada sintetik. Yang keempat, gunakan kasut bersesuaian ketika berada dalam pasar raya. Namun, jika kejutan berlaku berulang kali, terasa kuat ataupun disertai percikan dan tanda-tanda lain yang mencurigakan keadaan itu, si wajar dipandang ringan. Jadi pengguna boleh memaklumkan perkara tersebut pada pihak pengurusan pasar raya supaya pemeriksaan boleh dilakukan. Agak je sidak apa nama sidak staff di sini. Kami rasa troli kita tu ada karan lah.
2: Kadang-kadang si nolak troli pun macam ni ajak kau macam ni.
1: Si nolak troli. Mungkin pasangan lalu megang.
2: Tiba-tiba ada electric static.
1: Tapi iyalah tek. Karan. Nang rasa siapa dibayangkan. Ya, saya rasa macam baru semalam saya terkena karan dengan troli ya. Tapi troli tu pun satu juga, bila rodanya si diselenggara dengan betul, berzumbalah kita dalam ya, supermarket ya.
2: Itu saya sangat setuju.
1: Bila je kekere.
2: Seumpama mengajak ketam berjalan.
1: Betul.
2: Ketam mengajak anaknya berjalan.
1: Kami sampai kena anak orang rumah.
2: Bahal.
1: Apa hal kita tu dulak troli? Cuba dulak bagus-bagus. Si masalah troli tu tek rodanya, siapa jalan lu dulak singgit.
2: Sabar.
1: Macam ialah rasanya. Jadi kepada pemilik pasar raya tapi supermarket, cobalah selenggara troli kita orang sikit hal juga.
2: Saya setuju itu.
1: Si pasar-pasar kami orang tu rakyat marhain B40 tu terpaksa berzumba dalam supermarket kita orang. Kadang-kadang bukannya berzumba aja, dimbaknya tarian inang.
2: Dahsyat juga kita tu sambil bertarian indah-indah semua keluar.
1: Aduh. Okey, apapun untuk perkongsian kita berkenaan dengan mungkin renjatan elektrik statik tu yang pernah kita orang kena masa kita orang nulak troli di pasaraya.
2: Yeah. Okey,
1: kita orang nak baca lebih lagi boleh lari mstar.com.my. Okey guys, tepat pukul 7 pagi kita ada apa Ida?
2: Biasa 7 pagi kita akan ikuti berita daripada pusat berita RTM Nasional FM. Dan selepasnya kita ada hari ini dalam sejarah.
1: Betul.
2: Baru lagi bersama dengan kami dua bab.
1: Untuk jam yang kedua.
2: Ya betul.
1: Jadi tolong singgah ya. Kita nak ajak kita orang semua tolong singgah di FB Sarawak FM
2: dan juga
1: di TikTok Sarawak FM.
2: Betul.
1: Kita pun tengah live di TikTok. Ada topik yang kita akan kongsikan bersama dengan anda.
2: Ya, betul.
1: Dan jangan lupa untuk hari itu giliran Aida untuk kongsikan kami tanya kita
2: itu
1: jawab.
2: Itu dia.
1: Okey, terus setia bersama dengan kami
2: hanya di Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.

lagi hari ini hari baru, tak sama macam semalam, juga tak serupa seperti minggu lepas. Hari ini kita sama melangkah dengan semangat tidak pernah padam. Hidup ini keras dan kena lalui dengan kentak. Selamat pagi Sarawak. Sarawak FM, sihati sejiwa.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir kita guna menefakkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula Akta Berkaitan Pendidikan Tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Dan kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan kita akan bersama dengan rakan kita daripada Met Malaysia, Fazmi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, Fazmi, silakan untuk info cuaca pagi ini.
2: Okay, selamat pagi kepada semua pendengar SFM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi sampai 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini diramalkan untuk ke semua bahagian negeri Sarawak masih lagi menerima fenomena jerebu, dengan bahagian selatan masih lagi terkesan dengan jarak ketapakan di antara 5 ke 7 kilometer. Okay, namun demikian pada pagi ini hujan beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Samrahan, Serian, Seri Aman, Sibu, Kapit, Betung dan juga Sarike. Manakala ribut petir dan beberapa tempat boleh berlaku bagi bahagian Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Hamukah, Samrahan, Serian, Sibu, Limbang pada waktu petang hingga senja. Untuk kedalaman laut di perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup adalah barat-barat daya selaju 20 ke 30 km jam. Suhu boleh diangkat di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja bercakap pada pagi ini. Kembali bersama Surah FM.
1: Alright, terima kasih Fazmi. Selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko

0: risiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezes.

0: Okay guys, seperti biasa, jam yang kedua kita ada info trafik. Dekat info cuaca, kita kongsikan info trafik dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Laporan sesak di kesemua jalan-jalan utama di Petrojaya menuju ke pusat bandar, seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok. Jadi 12 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Seterusnya beralih ke Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan, Jalan Rock, Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Astutong, Jalan Astutong Baru dan sepanjang Jalan Batu Kawar menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 18 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Tan Sri Dato' Amar Sui Bun Ping, Jalan Kucing Bau, Jalan Pen Risen, Jalan Star Kan, Jalan Dato' Muhammad Musa, Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar dan akhir sekali di Kota Semarahan Kuching Altering Road menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 47 minit kelewatan dijangkakan. Dah dengar sini Jaya Jam untuk pagi tu? Gunalah jalan alternatif yang lain. Terima kasih kepada para Wazers kita atas info Jelaya Jam untuk pagi tu. Jadi kepada kita orang semua yang sedang memandu pada waktu tu, kami orang di Surat FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dalam keadaan yang selamat. Jadi terus layan Selamat Pagi Sarawak pagi tu sampai jam 10 pagi bersama dengan Duo Pagi Kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kembali bersama
2: Aidal dan Bab Adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Gang Pagi Kita. Segment Trendy.
5: Okay guys, trending kita untuk pagi tu, kita nak ngajak kita orang semua pergi ke Mini Zoo Eda.
3: Mini Zoo lah? Okay. Lah, nama kita tu pencipta haiwan. Oh. Pencinta, bukan pencipta, pencinta.
5: Sebab hari ya, mensisilap kami, perkongsian kita berkenaan dengan orang hutan lah. Pergi ke warung, apa nama?
3: Warung ayam lupuk.
5: Ayam gepuk kah? Bukan ayam goyeng.
3: Ayam lah, yang pentingnya ayam lah.
5: Okay. Kali itu,
3: kita nak berkongsikan mengenai gajah. Jadi kami rasa kita pun tahu lah, bobok totik tular lah di media sosial mengenai seekor gajah yang bernama Sulong. Sulong namanya. Nya berkeliaran lah di apa nama tik di jalan
5: Munda Mandir lah.
3: Nya si Munda Mandir nya jalan saja. Dia tidak gohe, tidak gostan.
5: Jalan-jalan.
3: Dia jalan saja.
5: Okay.
3: Dia dilihat bergerak di sepanjang jalan raya timur barat JRTB Gerik Jeli. Jadi sebenarnya ada video yang sempat dirakam oleh pengguna jalan. Biasanya mun cidak yang tahu dengan kehadiran gajah di kawasan cidaknya nak. Dan dia akan berhenti di tepi.
5: Oh.
3: Okey, video tu kami ada kongsikan di Facebook kita dan juga di TikTok. Kita orang boleh nangga seekor gajah dilihat berjalan sebenarnya. Tapi dikatakan gajah tu sebenarnya nya nak balik ke Gua Musang sebenarnya. Dalam keadaan walaupun kakinya dilaporkan injet lah, cedera sebenarnya. Tapi nya tetap juga gigih untuk meneruskan kan perjalanan ya sehinggalah sampai ke kawasan yang nya mau pergi ya, kawasan okay. Asalnya
5: coba terdengarlah rakaman, mungkin rakaman daripada apa nama saksi di tempat kejadian. Ingat ada rakaman tak baru hal tak lagu tak baru hal.
3: Tapi video yang kita nanggal lah macam ni nya, walaupun dengan dalam keadaan cedera nya masih juga tetap juga nya
5: Mundi tangga darinya pun pergelangan kaki.
3: Yes, pergelangan kakinya
5: macam kembang.
3: Sebabnya
5: ada macam luka.
3: Nya berjalan jauh sebenarnya. Jauh perjalanan gajah tu. Jadi Jabatan Perhilitan ada mengeluarkan satu kenyataan. Jadi menurut Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Dato' Abdul Kadir Abdul Hashim, berdasarkan pemantauan terkini, Sulong nya sedar lagi dikesan berada di jalan raya. Nya dikatakan dah masuk balik ke dalam hutan. Jadi Jabatan Perhilitan mengambil kira lah, mengambil cakna kebimbangan yang disuarakan masyarakat mengenai isu tu. Dan anggota Jabatan Perhilitan pun dah digerakkan untuk memantau pergerakan dan juga keadaan Sulong menggunakan drone. Jadi Datnyo akan mengadakan pemantauan secara berkala lah untuk mengesan sini keberadaan Sulongnya. Jadi dikatakan kecederaan kakinya ya udah pun dirawat dan kecederaan yang mengganggu fizikalnya. Jadinya berada dalam keadaan baik sebenarnya. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara pun berkata sebarang tindakan untuk menyelamat dan mengendalikan sulung hanya boleh dilaksanakan apabila gajah tersebut berada di lokasi sesuai dan juga selamat. Di sampingnya juga, Dato' Abdul Kadir pun ada memberi nasihatlah, meminta kepada pengguna jalan raya untuk sentiasa mematuhi arahan anggota penguatkuasa dengan boleh janganlah ambil gambar ataupun video gajah ya, kerana tindakan ia akan menyebabkan kenderaan berhenti dan mengganggu kelancaran aliran trafik.
5: Betul.
3: Tapi ialah tak nak tak nyompun sip hani juga sebenarnya nak lalu takut mengganggu apa nama tak gajah ya, takutnya bertindak agresif.
5: Kenapa? Takut kelak gajah toknya bilanya terkejut, dia rasa dirinya diancam.
3: Ya, betul.
5: Dia rasa ya ancaman mah. Jadi bersiap sedialah anda dalam kenderaan.
3: Tapi apapun kita nanggalah kesungguhan yang ditunjukkan oleh gajah toknya, nya mau balik ke tempat asalnya. Di Gua Musang.
5: Bayangkan mun kita berada di tempat kejadian nangga si sulung tadi berjalan-jalan. Apa pula tak?
3: Nangganya berjalan.
5: Oh, di tempat kejadian.
3: Kami berhenti juga sebenarnya.
5: Berhenti juga? Ulolah air.
3: Sip hani, Mek. Gajah kot. Kita suka-suka tak nak beri air.
5: Taunya aus, Pa. Aus, Pa.
3: Aus punya
5: pun. Kita kan pecinta haiwan.
3: Ausnya pun agak-agak kita. Mungkin tak si pernah berinteraksi dengan haiwannya. Jangan sesekali untuk menunjuk.
5: Kata pecinta haiwan.
3: Tapi haiwan tu si pernah kami nginang tak tahu si.
5: Tuh, pun pandai kita muri no ya. Air mineral dengan gajah tadi Kita adalah seorang no ya. Apa ya? Penjinak haiwan.
3: Penjinak haiwan lah. Yalah kan. Tapi memang kita bawa-bawa tu ada sikit kami bawa nangga juga malam tadi ada sikit video menyaksikan seekor harimau. Tapi tu bukan di negara kita lah. Di luar negara. Pengguna jalan raya pun terpaksa berhenti sebab kelibat harimau ya nak melintas jalan.
5: Bukannya
3: nya dengan anak-anaknya. Ada dua ekor anaknya.
5: Tidak ada beranak melintas jalan.
3: Nak melintas jalan.
5: Harimau. Bukan lion lah.
3: Bukan. Memang harimau.
5: Okay. Baik.
3: Dapat kami membezakan harimau dan lion.
5: Ya, janganlah Eda, jangan diberi apa-apa. Takutku partner ku Seda pagi tu.
3: Tahu pun kita.
5: Okeylah guys. Kongsian yang kita kongsikan untuk training kita. Apa yang training? Jadi kita orang boleh layari sini tak ada?
3: Cosmo online dan juga di TikTok sebenarnya banyak sebenarnya video-video yang dikongsikan.
5: Jadi untuk pagi tu saya kenal. Kami pandai rasa siapa nak main game Jumanji terlepas gajah. Okey, so FM.
3: Sehati sejiwa. Segment. Trending.

0: te ikuti Tajo Utama Akhbar. Okay, masa untuk kita kongsikan tajuk utama Akhbar untuk pagi ini. Jadi kami nak mula dulu, boleh Haida?
1: Ya, sila.
0: Untuk tajuk utama Akhbar kita, utusan Borneo hari Khamis hari itu 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi tajuk utamanya, usaha Sarawak tangani isu dadah. Jadi cadangan mewujudkan pusat pemulihan dadah kendalian kerajaan negeri akan dipertimbangkan. Jadi kita orang boleh baca laporan penuhnya di buka surat 2. Seterusnya, Sarawak sasar kuasa hijau serantau pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Laporan penuh di buka surat 2. Jadi kita ada pemandu maut 3 cedera setelah pacuan 4 roda langgar pokok di Miri. Kita orang boleh baca di muka surat 2 untuk laporan penuhnya. 3 hingga 5 September, tempoh berpotensi laksana pembenihan awan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia sedang menilai keadaan sesuai bagi pelaksanaan pembenihan awan dengan 3 hingga 5 September 2026 dikenal pasti sebagai tempoh berpotensi. Laporan penuh ada di muka surat 2. Ruangan tempatan muka surat 4, Sarawak perlu modal insan berkualiti. Seterusnya, di ruangan tempatan muka surat 6, SACC sedia peluang kepada pelajar berkeperluan asas. Dan di ruangan nasional muka surat 10, 5 guru dipilih sebagai finalis Rice Educator Award 2026. Untuk muka surat hadapan untuk utusan Borneo. Ruangan sukan untuk pagi itu, Alonso terus buktikan kehebatannya. Pengurus baru Chelsea itu raih kemenangan pertamanya dengan menewaskan Fulham 3-2 dalam aksi Liga Perdana. Tahniah. Dan juga kita tinjau di ruangan muka surat 15, ruangan sukan, Fabinho sertai Trabzonspor dengan kontrak 2 tahun. Dan juga Manchester United kukuhkan bahagian tengah mereka dengan Baleba. Ya. Juga untuk ruangan untuk sukan tenis, Serena Alcaraz kecundang dalam 2 set bergu gadingan pilihan itu gagal mara ke peringkat akhir bergu campuran terbuka Amerika Syarikat. Juga kita ada Leeds tewaskan Forest untuk mara ke pusingan ketiga Piala Liga Inggeris. Fernandes dinobatkan sebagai pemain terbaik tahunan PFA. Okay guys, untuk ruangan sukan kita orang boleh baca dan dapatkan tusan Borneo. Seterusnya Haida.
1: Baik, untuk akhbar seterusnya, ini adalah daripada Suara Sarawak. Dia kongsikan di muka hadapan, 15 jam terdampar di Laut Cina Selatan. Okey, itu adalah muka hadapannya. Kita orang boleh baca berita penuh di muka surat 6 dan juga 7. Manakala di muka surat 2, penyalahgunaan ketum semakin membimbangkan. Ini di Kuching, sedikit anda nak kongsikan, sebanyak 9,580 3 tangkapan direkodkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN membabitkan bahan psikoaktif baharu NPS dan bahan terlarang dalam bentuk cecair dan juga peranti rokok elektronik. Setuju tubuh pusat pemulihan dadah, berita di Kuching, manakala muka 3 kukuhkan model pembangunan insan dan 28 juta bantu pendidikan anak Sarawak. Di muka surat 4 dan 5 dimuatkan 200 delegasi jurutera dunia berhimpun di Sarawak dan UITM perkasa agenda kelestarian tenaga. Manakala di muka surat 8 dan 9, ruangan pemikiran mengisi ruang kosong dengan andaian dan juga lahirkan penjaga profesional. Kesejahteraan rakyat dimuatkan di muka surat 10. El Nino dijangka berterusan hingga April 2027. Siap sedia hadapi cuaca buruk. Dan JPBN Sarawak nafi batal sambutan Maulidur Rasul. Berita penuh adalah di muka surat 10. Dan ruangan jenayah pula dimuatkan bapa durjana di penjara 20 tahun 16 sebatan. Itu adalah untuk kes merogol. Dan didenda RM500 tumbuk kawan. Manakala untuk inspirasi pula dimuatkan warisan manik terus mekar. Kacak-kacak maniknya guys. Kita orang boleh bacakan, okey? Untuk di ruangan inspirasi.
0: Baiklah. Manit. Manit. Manit kata kita. Manit.
1: Oh, manit. Kita membaca dalam bahasa kebangsaan.
0: Begitulah.
1: Manit. Okey, okey, untuk ruangan arena masih lagi mengenai ada sikit mengenai sukma yang telah pun berakhir pada Isnin, iaitu intai sasaran lebih besar. Itu adalah daripada sukan e-sport.
0: Oh, e-sport. Oh, tanya.
1: E-sport intai sasaran lebih besar. Baik. Dan juga dimuatkan.
0: Ya, jatuh.
1: Belum habis. Ada lagi rangka pelan awal. Bagi. Okey, untuk sukan Olimpik Los Angeles 2028 daripada badminton teliti pelan BAM dan potensi 132 atlet wakili Malaysia. Itu adalah daripada habis sejak sukan apa? Sukan sukma. Adalah dalam kalangan atlet-atlet yang akan dipilih untuk menyertai skuad kebangsaan. Yang kami langgar hari-hari adalah daripada rugby. Ada dua orang lah.
0: Dan menyusul lepas tu bulan September tu kelak para tau.
1: Ya, para silamat lagi.
0: Para okay. Sukma. Okey, ya jap.
1: Okey lah, ya jap lah.
0: Saya tahu just skip 3 aja. Baik. Okey, justru selepas tu kita ada refleksi diri. Baik. Bersama dengan Dr. Syafri Haji Lugom. Dan tepat pukul 8 pagi kita akan singgah ke pusat berita radio untuk ikuti Rikas 8 pagi.
1: Betul.
0: Lepas ya kami akan kembali. Jadi tajuk kita untuk pagi tu
1: berkenaan dengan lagu patriotik. Bila ajak bulan kebangsaan no, tok nabab. Banyaklah lagu-lagu patriotik, lagu-lagu kebangsaan. Jadi kami orang mau tahu apa lagu patriotik atau lagu kebangsaan yang melekat di hati dan minda kita orang. Kita orang berkongsikan sebab apa kita orang suka dengan lagu ya.
0: Mun bagi kami lah macamnya lagu-lagu tu nya kira power song je lah.
1: Power song.
0: Power song di saluran TV RTM, saluran TV 1, TV 2 dulu satu ketika. Tapi nya saya ada kaitan dengan lagu patriotik.
1: Ya?
0: IT budaya hidup kita. Lagu IT.
1: Saya tahu main lagu ya kok.
0: Ya Allah. Amat dah lagu ya.
1: Ya.
0: Okey. Balik lagi selepas tu. Sorry man.
1: Satu sejiwa.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera teman sekalian ya. Ada juga benda yang penting ya saya nak marah kita. Geni cara kita nak mengurus keuangan keluarga. Ya, kita sih mau kini tu dah kadang keluarga ya kucar kacir, keluarga ya pecah belah, cerai berai oleh kerana tak cukup duit. Ya, saya selalu pesan, malah saya selalu marah bila kita menjadi pegawai kerajaan ya. Kita hendaklah pakailah baju mengikut ukur badan. Makanlah mengikut apa yang kita dapat. Gini cara kita nak ngurus kewangan kita. Ya. Pertama, ada sikit simpanan lah. Kata seorang hamba Allah, nyamanda, mun kita dapat impan RM20 sehari, tidak lama kita menjadi jutawan. Benarlah katanya ya. Tapi dapat sih dah kita impan RM20 satu hari. Bayangkan kita, mun sehari kita impan RM20. Seminggu berapa? Sebulan berapa? Setahun apa dapat jadi miliuner, tapi si banyak orang dapat menyimpan jumlah ya satu hari. Tapi ada sikit lah simpanan kita, ya tidak banyak sikit untuk masa kekalutan kita orang, ya masa-masa yang kita perlukan duit. Dan satu lagi yang saya pesan, jangan nak ngelun, jujur kita dikelun, ya. Biarlah dari awal sama dah belanja mengikut ya apa yang kita dapat. Kemudian kita mesti ingat duit kita yang ada ya untuk makanan. Saya dah kelakar makanan mesti halal ya. Belilah makanan yang betul, yang memberi khasiat untuk anak-anak kita, untuk kita pun juga. Jadi duit yang kita ada tu untuk makanan ya, kebanyakannya untuk makanan. Walaupun duit untuk makanan si banyak sebenarnya, yang banyak untuk bayar rumah, untuk bayar kereta, untuk macam-macam. Ya banyak. Untuk makanan sih banyak. Saya ingat kalau anak ada 3 orang, ya sekarang zaman sekarang lah, RM1,000 mungkin tak cukup lah untuk keluarga. Kos hidup adalah semakin tinggi. Jadi kita hendaklah berhati-hatilah makanan bentuk apa yang kita berikan untuk anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.